0: gak sih? Kamu melihat anak kecil yang super aktif, lari-larian, dan gak bisa diam. Fenomena itu sering disebut dengan sugar rush. Tapi, tahukah kamu secara ilmiah, sugar rush bukan berarti gula langsung bikin anak jadi super hiper dalam waktu singkat. Seperti yang sering dipercaya, ketika anak mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tubuh memang akan memprosesnya menjadi energi. Namun, perubahan perilaku yang terlihat lebih sering dipengaruhi kombinasi suasana, ekspektasi, dan aktivitas di sekitarnya. Bukan hanya gula semata. Menariknya, setelah lonjakan energi tersebut, tubuh justru bisa mengalami penurunan energi yang membuat anak jadi cepat lelah atau rewel. Itulah kenapa penting untuk tetap mengontrol asupan gula harian, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, bukan soal larangan total, tapi soal keseimbangan.
1: Tas gonta-ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin. Ini gimana cara pakai headphone-nya, Le? Kok gak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini. Nih.
3: Connected.
2: Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
0: Bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ngebahas soal peringatan tanggal 14 September ya, yang ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan, yang diperingati tepat di tanggal 14 September di Indonesia. Dan peringatan ini bertujuan untuk mengingat pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan budaya gemar membaca di tengah masyarakat. Ayo loh teman Pro 2, kamu sebagai generasi muda sudah menjadi bagian generasi muda yang sangat suka sekali membaca buku atau tidak teman Pro 2? Kalau misal sejauh ini masih kayak males banget baca buku, coba deh cari referensi buku yang bisa menjadi acuan kamu, biar kamu tuh bisa suka baca dan kamu suka mengikuti bacaan-bacaan yang relevan ya teman Pro 2. Mungkin aja teman Pro 2 suka baca buku cerita, novel, atau mungkin dengan tema-tema yang lain ya. Kamu bisa cari nih teman Pro 2 sebagai salah satu bahan untuk kamu bisa belajar banyak sekali pengetahuan teman Pro 2. Nah, dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Hari Kunjung Perpustakaan mulai diperingati tepat pada tanggal hari ini dari tahun 1995. Peringatan ini berawal dari surat Kepala Perpustakaan Nasional RI, Mas Tini Hardjo Prakoso, tepatnya yang sudah mengirimkan kepada Presiden Soeharto kala itu. Surat yang berisikan usulan penetapan tanggal 14 September sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Dan usulan ini teman Pro 2 kemudian diterima oleh Presiden Soeharto serta juga menetapkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati dan diperingatinya setiap tanggal 14 September ya teman Pro 2. Hari Kunjung Perpustakaan selalu dirayakan dengan mengunjungi perpustakaan, dan selain itu peringatan ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan seperti donasi buku, kemudian juga mendukung program literasi sampai dengan menjadi relawan di komunitas baca. Nah, sejauh ini teman Pro 2, kamu yang sangat peduli dengan literasi, apa upaya kamu teman Pro 2? Apakah kamu juga ikut menjadi bagian dari komunitas baca? Atau mungkin teman Pro 2 juga ikut merayakan seputar tanggal hari ini yang diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Hari ini selain diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan, ternyata juga diperingati Hari Kreatif Nasional di Amerika Serikat, teman berdua. Di Amerika tepatnya, tepat pada tanggal 14 September terdapat perayaan Hari Kreativitas Nasional. Dan hari ini juga bertujuan untuk mengajak setiap orang ataupun semua masyarakat untuk menjalani hidup dengan lebih kreatif. Hari ini pertama kalinya diperkenalkan oleh sebuah perusahaan asal Amerika bernama Creative Promotional Products. Tepatnya pada tahun 2016, perusahaan ini berbasis di Illinois, Chicago, dan bergerak di bidang promosi produk untuk berbagai merek serta juga layanan kreatif lainnya, teman Produa. Jadi teman Produa, melalui inisiatif bernama Life Creative, perusahaan tersebut juga menetapkan Hari Kreatif Nasional sebagai hari libur, dan tujuannya untuk mendorong masyarakat supaya lebih bisa mengekspresikan diri secara kreatif. Dan kata kreatif sendiri berasal dari bahasa Latin ya, creo, yang berarti membuat ataupun juga menciptakan sesuatu. Nah, dulunya teman Produa, istilah ini hanya digunakan untuk menggambarkan kekuatan penciptaan Tuhan. Tapi istilah ini mulai digunakan tepat pada abad ke-17 oleh penyair Polandia bernama Maciej Kazimierz. Dan setelah itu Maciej ini juga hanya menggunakan kata kreatif dalam konteks puisi. Kemudian tepatnya pada tahun 1926, Graham Walls juga mengidentifikasi 4 tahap dalam proses kreatif yang sekarang itu penjabarannya adalah persiapan, inkubasi, pencerahan, dan juga verifikasi. Dan sejak saat itu kreatif mulai dipelajari secara ilmiah, bahkan juga dianggap sebagai proses yang dikembangkan. Jadi khususnya untuk kamu nih teman Produa yang merasa diri kamu kreatif, bisa membuat inovasi baru, bisa mengasah kemampuan kamu, dan memacu bagaimana caranya kamu teman Produa bisa mengeluarkan karya yang memacu kreativitas.

0: sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau nggak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu karya terbaru dari anak bangsa Teman Pro 2 yang kali ini didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau yang biasa disebut dengan EKRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk mereka, Graduation Song. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song ini sebenarnya sudah rilis Teman Pro 2 pertama kali tepat pada tahun 2018 dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih. Membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Tapi kurang lebih hampir sama seperti instrumen gitu ya Teman Pro 2. Tapi mungkin berbeda dengan instrumen pada umumnya yang sering kita dengar Teman Pro 2. Ini dia karya dari Murphy Radio dengan judulnya Graduation Song.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Bayangkan kamu berada di tengah lautan yang luas. Tak ada kapal, tak ada daratan. Hanya suara yang begitu keras hingga terekam ribuan kilometer jauhnya. Pada tahun 1997, para ilmuwan merekam suara misterius dari Samudra Pasifik yang kemudian dikenal sebagai The Blue. Awalnya, banyak orang percaya suara itu berasal dari makhluk ke laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, suara tersebut diyakini berasal dari retakan gunung es di laut. Meski misterinya mulai terpecahkan, rekaman aslinya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau kamu mendengar kata perpustakaan, apa yang langsung muncul di kepala kamu, teman Pro 2? Rak buku yang tinggi, ruangan yang super tenang, banyaknya buku, atau mungkin ada himbauan harap tenang. Padahal kalau kita ngomongin soal perpustakaan di zaman sekarang ya, sebenarnya tempat ini bisa banget dibuat lebih dekat lagi sama kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Karena memang perpustakaan itu bukan hanya tempat untuk meminjam buku ataupun ngerjain tugas, tempat untuk ngebaca buku, bisa jadi tempat buat cari inspirasi banyak-banyak, belajar skill baru, diskusi, mengerjakan suatu proyek, sampai sekedar mencari suasana yang nyaman buat produktif. Nah sekarang coba bayangin teman Pro 2, kalau kamu boleh mendesain perpustakaan impian sendiri. Wih, mau yang seperti apa teman Pro 2? Perpustakaan yang ada di zaman sekarang. Pas juga ya dengan peringatan tanggal hari ini nih, yang ngebahas soal perpustakaan teman Pro 2. Kalau impian kamu perpustakaan tuh harus seperti apa? Wifi-nya kenceng kah? Atau mungkin harus ada colokan di setiap meja? Ruang baca yang estetik kekinian? Atau mungkin harus ada area diskusi? Harus ada tempat ngopi, ruang gaming, aduh kayak rumah malah. Atau mungkin harus ada studio podcast, atau bahkan juga harus ada tempat buat bikin konten. Nah bisa dipikir-pikir lagi nih teman Pro 2, kira-kira enaknya harus ada apa ya yang sesuai banget dengan permintaan banyak anak muda zaman sekarang. Kirim aja bagaimana tanggapan kamu, pendapat kamu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau bisa isi langsung question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember seputar tema kita di pagi hari ini teman Pro 2. Perpustakaan impian kamu itu seperti apa? Mungkin aja ada inspirasi-inspirasi gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 gasin kamu komentar di sesi Besti kali ini ya. Bekal semangat tiap pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Balik lagi teman Pro 2 masih di sesi Besti. Bekal semangat pagi, Vita Karina juga masih menemani aktivitas kamu ataupun perjalanan pagi kamu teman Pro 2. Nah, kalau kita membahas soal perpustakaan, pasti kita juga punya impian ya. Perpustakaan itu di zaman sekarang harusnya gimana? Kita bikin seolah-olah ada yang ikut nimbrung lah ya gitu ya teman Pro 2. Seolah-olah kalau teman Pro 2 mungkin aja yang selama ini males ke perpustakaan. Ya paling enggak kalau misal nih kita ngebayangin perpustakaan impian kamu tuh benar-benar terwujud, seolah-olah terwujud gitu kan. Pasti itu yang membuat daya tarik kamu akhirnya suka baca buku. Kemudian kamu sering datang ke perpustakaan teman Pro 2. Kita bikin seolah-olah aja dulu ya. Biar kamu betah di perpustakaan teman Pro 2. Nah, kita coba cek dulu ya bagaimana suara dari teman Pro 2. Apakah juga ada impian-impian tertentu bahwa perpustakaan di zaman sekarang tuh harus seperti apa? Oke, dari Naya Andriani di Instagram ya. Aku pengennya ada tempat duduk yang nyaman banget, entah itu kayak sofa gitu kan. Jadi gak usah yang terlalu kaku-kaku banget lah kalau di perpustakaan. Jangan semuanya kursi tegak kayak ruang ujian sambil emotikonnya nangis. Ya aku setuju sih, tapi takutnya nanti kan biasanya ada beberapa orang tuh menganggap kalau pengen ngantuk biasanya harus baca buku, harus baca-baca intinya. Ada yang punya prinsip kayak gitu nih. Ini yang bahaya teman Pro 2, karena yang biasa dengan kebiasaan tersebut, kamu yang baca buku, ada sofa, kemudian baca cuma berapa lembar, tidur di sana. Banyak yang tidur akhirnya. Jadi ya boleh sih itu menjadi impian kamu, tapi mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya buat pengelola perpustakaan. Apakah memang wajib kursi yang tegak itu diganti dengan sofa? Ya itu tadi, takutnya banyak yang tidur malah ya kalau diganti sama sofa teman Pro 2. Tapi satu ataupun dua boleh lah ya. Oke, kemudian yang sudah bergabung lagi dari Kak Caca. Dari @cacaindah, harus ada area diskusi dong. Kadang kita belajar lebih enak juga kalau bisa ngobrol ataupun bertukar pendapat. Ya ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Kalau misal ada salah satu pendiri dari perpustakaan ataupun pengelola perpustakaan untuk menyiapkan ruangan khusus biar nanti bisa berdiskusi dari orang-orang yang hadir gitu ya teman Pro 2. Ya memang kita tahu perpustakaan itu harus tenang, gak boleh berisik, gak boleh ada suara-suara yang mengganggu pembaca lainnya. Tapi di sisi lain juga harus disediakan untuk ruang diskusi gitu. Karena gak semua perpustakaan tuh ada. Kalaupun ada ya syukur alhamdulillah lah ya, itu jadi fasilitas tambahan yang membuat kita nyaman ketika kita berada di sana dan gak sendiri. Kita juga butuh diskusi, butuh bertukar pendapat. Mungkin ini bisa jadi inovasi baru ataupun referensi juga, bahwa ruangan khusus seperti halnya ruangan untuk berdiskusi itu juga penting banget. Kemudian dari @rafi.space, kalau bisa ada ruangan multimedia. Aduh, tuh kan jadi banyak akhirnya. Ini bisa buat editing video, bisa desain ataupun bikin podcast, itu kan kayaknya seru. Bisa sih, bisa ya. Yang penting dananya ada gitu aja. Aduh, kalau lihat ide-ide dari teman Pro 2 itu emang cemerlang semuanya ya. Ada yang minta dibuatin ruang multimedia, ada yang minta disediain sofa, ada yang minta disediain. Kalau ruang diskusi sih oke aja ya, tapi kalau ruang multimedia kayaknya oke juga, tapi mungkin ada yang lebih tepat lagi yang harus ada di perpustakaan gitu selain ruang multimedia. Ini sih bisa sih, cuma mungkin ya ada pertimbangan khusus lagi ya. Kalau ternyata harus ada ruangan lainnya deh yang lebih penting daripada ruang multimedia, walaupun itu juga penting teman Pro 2. Ada dari Putri, @putri35. Aku pengen perpustakaannya punya koleksi buku yang lebih beragam, bukan hanya buku-buku pelajaran. Betul. Kalau ini aku masih bisa terima juga sih ya teman Pro 2, karena kan namanya juga perpustakaan atau tempat baca. Nah tentunya juga harus didukung dengan bahan bacaan yang
memang lengkap, bukan hanya buku-buku untuk belajar aja, tapi juga dilengkapi dengan buku cerita anak, buku soal bidang tertentu, entah itu matematika, bahasa, psikologi, kemudian juga masih banyak lagi deh teman Pro 2. Ini nih, ini yang bikin seneng gitu ya. Orang yang suka baca akhirnya makin suka lagi datang di perpustakaan itu, karena memang selain fasilitasnya yang memadahi, buku-bukunya pun juga lebih lengkap. So, gimana teman Pro 2 dengan beberapa gabungan yang udah masuk? Ada gak sih komentar yang benar-benar bikin kamu setuju banget ketika perpustakaan tuh ada hal tersebut? Nah, atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikut serta ngasih ide kamu perpustakaan zaman sekarang tuh harus seperti apa? Boleh aja langsung untuk ikut bergabung ya, kasih komentar kamu, kasih pendapat kamu, bisa dari WhatsApp ataupun Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu.

biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka. Pro 2 FM.

Pro 2 dari berbagai pendapat tadi yang udah masuk, ternyata anak muda itu gak cuma mencari perpustakaan yang bagus secara tampilan aja ya. Tapi juga butuh fungsional serta juga relevan. Ada yang butuh tempat tenang, ada juga yang butuh ruang kolaborasi. Ada yang membutuhkan teknologi, ada juga yang pengen punya koleksi buku yang lebih beragam. Itu banyak banget ya tadi ya yang sudah menginspirasi teman Pro 2. Artinya memang perpustakaan impian itu bukan hanya, sebenarnya anak muda bukan berarti harus minta fasilitas yang mahal ataupun serba canggih gitu ya, tidak teman Pro 2. Yang paling penting adalah bagaimana perpustakaan bisa membuat orang merasa, wah aku nyaman nih di sini, aku seneng nih belajar di sini, atau cari informasi di perpustakaan aja lah gitu. Jadi menjadi pilihan utama, intinya itu ya teman Pro 2, sebagai cara untuk bisa mengembangkan diri lewat perpustakaan. Karena sekarang tuh minim banget ya orang pergi ke perpustakaan. Ya mungkin ada, tapi 1-2 aja. Nah barangkali ini bisa jadi referensi juga ya untuk pengelola perpustakaan mungkin ya, bahwa memang harus disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Atau mungkin banyak anak muda, gimana caranya biar anak muda itu bisa suka baca buku, pergi ke perpustakaan lewat fasilitas yang disediakan. Jadi teman Pro 2, kesimpulannya memang perpustakaan itu bisa menjadi impian gitu ya bagi anak muda zaman sekarang. Dan perpustakaan yang mampu mengikuti perkembangan zaman itu tanpa kehilangan fungsi utamanya, pasti itulah perpustakaan yang banyak sekali diincar oleh banyak anak muda ataupun masyarakat luas. Teknologi bisa menjadi dukungan ya, tapi desain itu bisa dibuat lebih menarik juga, fasilitas bisa ditambah, tapi yang paling penting adalah akses terhadap informasi dan juga pengetahuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
3: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
4: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Setelah sesi Besti, kali ini kita bergeser ke sesi Insight Inspirasi Pagi Terap Today. Teman Pro 2 masih soal hayalan-hayalan lah ya. Kalau kamu dikasih kesempatan nih teman Pro 2, cuma satu pilihan untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia. Kira-kira kamu bakal pilih apa teman Pro 2? Pilih kuliner, budaya, pemandangan alam, musik, atau mungkin keramahan dari masyarakatnya yang bakal kamu kenalin ke teman kamu yang dari mancanegara. Misalnya aja seperti itu teman Pro 2. Nah, ini obrolan santai di sesi Insight kali ini teman Pro 2, karena Indonesia itu bukan cuma satu ataupun dua hal yang bisa dibanggakan. Kita punya banyak sekali ribuan pulau, ratusan budaya, bahasa daerah yang begitu beragam, makanan khas dari Sabang sampai dengan Merauke, sampai dengan ada tradisi yang punya cerita panjang. Tapi menariknya lagi, kalau kamu harus memilih satu, kira-kira apa yang paling layak kita tunjukkan ke dunia, teman Pro 2? Langsung aja bergabung, dan masih sama ya cara gabungannya, bisa dari WhatsApp ataupun Instagram Pro 2 Jember.

ngerasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.

0: Bapak pulang. Loh, kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito? Dito? Dito?
1: Loh, loh, pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
2: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Coba teman Pro 2 bayangin ketika kamu pergi ke luar negeri dan cuma boleh bawa satu koper untuk mempromosikan Indonesia. Kira-kira kamu bakal mempromosikan bagian apanya? Mau mempromosikan rendangnya? Mau mempromosikan batiknya? Atau mungkin kamu mau mempromosikan seni-seni tradisionalnya, angklung ya kan juga ada, atau kamu memperkenalkan beberapa hal lainnya teman Pro 2 yang itu jadi spesialnya dari Indonesia, keistimewaannya. Nah, sebagian banyaknya kekayaan Indonesia, menurut kamu satu hal apa yang paling representatif untuk menunjukkan siapa kita? Siapa kita Indonesia? Wah, seperti itu ya, saking semangatnya banget nih teman Pro 2 untuk mempromosikan banyaknya kekayaan Indonesia. Oke, yang sudah bergabung at Salsabila. Kalau aku Bali sih Kak Fit, bukan cuma tempat wisatanya aja, tapi budayanya serta juga tradisinya juga menarik banget buat dikenalkan. Apalagi kalau teman Pro 2 ini ya punya teman dari daerah lain, negara lain, pasti nih bisa nih teman Pro 2 untuk kamu lebih mengenalkan beberapa daerah yang menjadi khasnya, khasnya dari Indonesia. Mungkin Bali atau mana lagi nih teman Pro 2, tempat-tempat wisatanya juga ada teman Pro 2. Jadi gak salah ya untuk teman Pro 2 mengenalkan banyak hal yang menjadi kekayaan dari Indonesia. Kemudian dari putri.way, aku pilih keramahan orang Indonesia karena kayaknya ini sederhana, tapi menurutku justru jadi salah satu hal yang bikin Indonesia punya karakter. Nah, betul banget nih teman Pro 2, bukan hanya semangat gotong royongnya aja, tapi keramahannya. Ketika ada orang luar negeri mungkin lagi main-main ke Indonesia, rasanya sambutan dari orang-orang Indonesia itu hangat sekali gitu ya teman Pro 2. Dari keramahannya, kemudian juga dari cara untuk merespon komunikasinya juga enak banget ya dari warga masyarakat kita teman Pro 2. Kemudian dari @misha_21, bahasa Indonesia, karena aku pingin semakin banyak orang di luar negeri yang mengenal bahasa kita. Aku setuju banget, bukan hanya kita aja yang harus belajar bahasa Inggris ya, karena kan sering banget nih turis main ke Indonesia, kita tuh kayak getol banget harus belajar bahasa Inggris. Tapi di sisi lain kita pun juga pengen bahasa Indonesia dikenal, bisa dipelajari juga oleh orang-orang luar negeri. Entah dari mana ya, lagi belajar bahasa Indonesia dan lagi berwisata di Indonesia, gak ada salahnya juga untuk belajar bahasa Indonesia atau kita yang mengenalkan bahasa Indonesia. Dari @dimasfauzan, aku pilih kuliner Indonesia secara keseluruhan. Jadi gak cuma rendang aja, tapi ada nasi goreng, ada sate yang semuanya tuh enak semua. Apalagi Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya ya teman Pro 2. Bahkan saking banyaknya rempah-rempah, banyak sekali makanan khas Indonesia yang bisa dieksplor lebih banyak lagi. Bukan hanya sate, bukan hanya nasi goreng, bukan hanya rendang ataupun makanan tertentu yang ada di daerah kamu, tapi kamu juga bisa mengenal banyak lagi kuliner-kuliner Indonesia yang bukan hanya diri kamu sendiri yang mengenali, tapi masyarakat luar negeri sana juga harus bisa mengenali. Ada juga @citra.mp. Kalau aku Jember Fashion Carnival, karena konsepnya unik serta juga menurutku bisa jadi salah satu event Indonesia yang dikenal lebih luas. Sekarang udah mendunia loh JFC teman Pro 2. Bahkan juga coba deh ketika kamu lihat ajang JFC itu bukan hanya dihadiri oleh masyarakat Indonesia aja atau warga Jember aja, bahkan banyak turis-turis yang berdatangan untuk menonton langsung bagaimana kemeriahan dari JFC. Dan itu tandanya JFC walaupun sekarang kita sudah menggencarkan ya, ataupun juga kita sudah mengenalkan dari mulut ke mulut, tapi ternyata juga dikenal dari kekhasan dari JFC itu sendiri yang memiliki identitas asalnya dari Jember, bahkan juga bisa dikenal oleh masyarakat luas atau bahkan mendunia. Segitu dulu deh ya, kayaknya aku harus minum dulu teman Pro 2. Baru nanti aku lanjutin lagi untuk
ngebacain gabungan yang udah masuk. Kalau tadi dari Instagram Pro 2 Jember, bentar lagi kita beralih lagi di WhatsApp Pro 2, karena beberapa gabungan di WhatsApp Pro 2 juga udah nimbrung mulai dari tadi di jam 9 ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, seru banget kalau kita ngebahas soal kekayaan Indonesia yang patut untuk bisa kita kenali atau bahkan kita kenalkan kepada masyarakat luas, ataupun supaya nanti bisa dikenal lebih mendunia.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis Bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia. Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Yo teman Pro 2, balik lagi ngebahas salah satu hal yang kita cintai gitu ya dari Indonesia. Karena kalau kita ngomongin soal Indonesia itu kekayaannya banyak banget teman Pro 2. Bukan hanya sekedar kita bisa mengenal pakaian tradisionalnya, musiknya, kemudian juga tradisinya, atau bahkan juga dari bahasanya. Banyak banget yang bisa kita pilih sebagai satu hal yang kita cintai dari Indonesia. Kalau Indonesia cuma boleh diperkenalkan lewat satu hal, kamu memilih apa teman Pro 2? Nah ini jawabannya udah banyak banget ya tadi yang udah masuk, karena setiap orang itu punya versi Indonesia yang mereka banggakan, ataupun tiap orang itu punya versinya yang berbeda-beda. Ada yang suka di kulinernya, ada yang suka dengan tempat wisatanya, keindahan alamnya, dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya memperkenalkan Indonesia ke dunia ini tidak harus selalu lewat sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika kita memakai produk lokal, mengenalkan makanan daerah, datang ke festival budaya, sampai dengan belajar kesenian tradisional, atau bahkan sekedar bercerita tentang daerah asal kita dengan bangga. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita kenalkan juga untuk masyarakat dunia gitu ya, bukan hanya orang Indonesia aja. Kemudian yang sudah bergabung dari Rafli, candi dan juga peninggalan sejarah ini patut banget untuk kita kenalkan, karena itu adalah bukti kalau Indonesia punya sejarah dan peradaban yang semakin panjang. Jadi hal seputar sejarah ya bisa dikenalkan, bisa lebih banyak dieksplor lagi, atau bisa kita telusuri lagi teman Pro 2, dulunya itu ada sejarah apa aja yang menjadi bukti dari identitas Indonesia. Kemudian dari Vina, selamat pagi semuanya, salam kenal. Kalau aku disuruh pilih salah satu budaya Indonesia, itu bisa dari pakaian tradisionalnya, makanannya, bahasanya, musik, sampai dengan tradisi, semuanya itu masih bisa dikenal lebih dalam lagi. Bisa banyak banget ya pilihannya kalau ngomongin soal Indonesia. Setuju banget ya sama Vina teman Pro 2 bahwa memang hal-hal tersebut tadi itu bisa jadi satu hal yang bisa kita kenalkan untuk masyarakat dunia. Bukan hanya Indonesia aja, orang-orang Indonesia aja yang bisa mengenali apa yang menjadi kekayaan dari Indonesia, tapi mungkin untuk kamu yang main ke luar negeri, atau bahkan kamu punya kerabat dari luar negeri main ke Indonesia, bisa dikenalkan satu hal yang menarik dari Indonesia. Oke, yang sudah bergabung lagi dari Tiara, aku pilih kopi Indonesia. Kita punya banyak daerah penghasil kopi dengan karakter rasa yang berbeda-beda. Bisa dipilih ya, variasi rasanya itu ada banyak ya sekarang. Apalagi sekarang itu semakin modern, ada juga pilihan pistachio. Variannya banyak banget, ada yang matcha. Terus juga ada beberapa kopi yang memang punya variasi rasa yang berbeda-beda dan juga semakin kaya. Jadi hal itu bisa kamu kenalkan juga ya teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, intinya kalau kita ngomongin satu hal dari Indonesia yang paling layak untuk dipamerkan ke dunia, jawabannya udah terjawab tadi ya. Dari kuliner ada, dari budaya ada, dari alam juga ada, dari karya anak bangsa juga ada, dan masih banyak lagi. Apalagi hal-hal sederhananya bisa kita temukan dari masyarakatnya. Entah itu keramahannya, semangat dari masyarakat Indonesia, itu juga bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat dunia. Dan mungkin sebenarnya bukan hanya mana yang paling hebat juga ya, tapi Indonesia itu punya berbagai macam hal yang bisa dikenali lebih lanjut, seperti beberapa hal tadi teman Pro 2. Dan intinya kamu sebagai masyarakat Indonesia, anak muda di Indonesia, tetap bangga jadi bagian dari Indonesia, tetap kenal dengan kekayaan negeri sendiri, dan yang paling penting jangan cuma nonton kekayaan Indonesianya itu apa aja, tapi juga ikut menjaganya.

Dewan Pro 2, Vita Karina harus sampai sini dulu aja menemani kamu di edisi 14 September 2026 untuk Depart Pagi. Nah, sesaat lagi mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore nanti bakal ditemenin sama Aisyah Amalia yang tentunya bakal menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu kesukaan kamu. Yang mau ikutan request bisa banget

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 14 September 2026 bareng Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada konferensi keluarga Asia Pasifik bahas resiliensi keluarga penguatan perempuan. Dan di informasi kedua, Gunung Semeru erupsi 3 kali pagi ini, letusan terakhir tembus 1000 meter. Dan di informasi ketiga, PSMT I Bondowoso rangkul 50 UMKM lintas budaya. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Konferensi Keluarga Asia Pasifik membahas pentingnya membangun resiliensi atau ketahanan keluarga serta memperkuat peran perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Konferensi ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan gagasan mengenai penguatan keluarga di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital hingga tantangan kehidupan modern. Pemberdayaan perempuan turut menjadi perhatian karena perempuan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga. Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menghasilkan langkah nyata untuk mewujudkan keluarga yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya menghadapi perubahan.

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru kembali meningkat. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tercatat mengalami 3 kali erupsi pada Senin pagi 14 September 2026. Dalam erupsi terakhir, kolom letusan Gunung Semeru teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi ini menjadi perhatian karena Semeru merupakan salah satu gunung api aktif di Jawa Timur. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari petugas. Hindari beraktivitas di area yang masuk dalam zona berbahaya dan selalu pantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru melalui sumber resmi.

Semangat toleransi dan kebersamaan lintas budaya terus diwujudkan di Bondowoso. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Bondowoso merangkul sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai latar belakang budaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar warga sekaligus mendorong perkembangan UMKM di Bondowoso. Pelaku usaha dari berbagai kelompok budaya mendapat ruang untuk berinteraksi, membangun jaringan, dan saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Langkah PSMTI Bondowoso ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Justru perbedaan budaya bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan selamat hari Senin, Tom Pro 2. Gimana kemarin kamu udah weekend-weekendan, udah recharge energi, dan sekarang energi yang udah dikumpulkan kemarin ini harus dipakai di hari Senin ya, Tom Pro 2, untuk menjalani hari kembali ke rutinitas bekerja, sekolah, kuliah, atau mungkin aktivitas-aktivitas lain, Tom Pro 2. Dan sekarang saatnya hari Senin, dan semoga Senin kamu berjalan lancar sampai siang hari ini ya. Dan untuk keep up biar mood kamu juga makin semangat, Tom Pro 2, tetap semangat sampai di akhir hari nanti. Aku punya suntikan-suntikan semangat di hari ini, yaitu lagu-lagu yang enak banget, Tom Pro 2, yang udah aku siapin buat kamu, lagu-lagu yang viral-viral banget, yang biasanya kita dengerin nih, Tom Pro 2. Aku udah siapin, dan tentunya gak cuma lagu-lagu dari aku aja yang bakal aku puter hari ini. Tentunya kamu juga bisa request lagu kesukaan kamu kira-kira hari Senin ini. Hari Senin di tanggal 14 September 2026 ini, kamu pengen dengerin lagu apa, Tom Pro 2? Boleh lagu apapun ya, mau lagu yang fun, lagu yang galau, lagu yang sedih, lagu yang senang, boleh semuanya, Tom Pro 2. Kamu tinggal reply aja story kita di @pro2jember, atau kamu bisa kasih tahu aku di WhatsApp Pro 2, yaitu di 081559708950, Tom Pro 2. Aku tunggu requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Dan sekarang saatnya Aisyah bacain requestan dari teman Pro 2 ya. Karena udah ada yang mengirim dari jam 10 pagi teman Pro 2. Jam 10 Pro 2 Hitlist baru mulai. Dia udah ngirim nih, udah request lagunya. Sepertinya semangat banget buat dengerin lagu ini ya. Ada dari siapa ini namanya? Ada dari Cael. Selamat siang Kak. Selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Semoga sehat selalu. Semangat siarannya ya Kak. Izin saya Ca mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kak. Terima kasih banyak. Thank you banget buat Cael yang udah standby dari jam 10 langsung request lagunya Selena Grace nih, Tom Pro 2. Sumpah Mati langsung aja aku puterin habis ini buat kamu dan juga buat fansnya Selena Grace, buat Tom Pro 2 yang fansnya Selena Grace ya. Dan selanjutnya nih, ada juga dari S. Caca, Tom Pro 2. Pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Fanbase Berbinar ini fansnya Sabrina Leonor tahun Pro 2. Izin request ya lagu Selesai Sabrina Leonor. Sabrina Leonor, makasih. Thank you juga udah request ya Caca. Di sini aku puterin Selesai by Sabrina Leonor buat kamu. Dan selanjutnya ada juga dari Ingrid teman Pro 2, dari Ingrid ya, request lagunya Sienna Spiro, judulnya Great Expectation. Boleh banget siang-siang dengerin lagu galau buat Ingrid, kita puterin habis ini. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, langsung aja serbu Instagram kita @pro2jember ataupun WhatsApp kita di 081 559 708 950.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Terseru dari Nona Tom Pro 2, ada Nona yaitu girl group Under 88 Rising yang beranggotakan seluruh anggotanya itu berasal dari Indonesia ya Tom Pro 2. Nona resmi merilis video musik berdurasi panjang menjelang peluncuran album debut mereka yang berjudul Island Girl Tom Pro 2. Video musik ini menjadi bagian dari rangkaian menuju album perdana Nona yang dijadwalkan hadir pada September 2026 Tom Pro 2 alias bulan ini. Jadi buat kamu yang udah ngikutin perjalanan Nona, mungkin dari lagu pertamanya itu Tom Pro 2 Shoot ya, dan ini bisa jadi salah satu pemanasan sebelum albumnya resmi dirilis Tom Pro 2, biar gak terkejut ya. Jadi kita pemanasan dulu sama video musik yang berdurasi panjang ini. Konsep Island Girl sendiri juga semakin memperkuat identitas Nona ya, sebagai grup yang membawa unsur budaya dan juga nuansa Indonesia ke dalam karya mereka Tom Pro 2. Pokoknya Nona ini gak pernah absen membawa budaya Indonesia ke lagu-lagu mereka ya Tom Pro 2. Dan menariknya Nona sebelumnya juga sudah mendapat perhatian lewat penampilan dan juga karya mereka di panggung internasional. Kehadiran MV terbaru ini tentu jadi bikin makin penasaran ya Tom Pro 2, kira-kira seperti apa warna musik yang akan mereka tawarkan lewat album debutnya ini Tom Pro 2. Dan Nona juga udah ngerilis salah satu lagu yang sangat kental dengan budaya Indonesia ya Tom Pro 2. Salah satunya lagu Nona yang berjudul Hong. Langsung aja kita puterin Nona Hong. Langsung aja Tom Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, dan juga masih di Pro 2 Hitlist ya. Kalau tadi aku udah mengabsen teman-teman di WhatsApp kita, sekarang saatnya aku bacain requestan dari teman Pro 2 di Instagram kita nih. Absen buat teman Pro 2 yang udah replay story kita di @pro2jember. Langsung aja aku bacain ya, dari siapa ini namanya? Ada dari Maria L dan juga Salination.fm teman Pro 2. Mau request Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Udah aku puterin ya. Sayang banget Selena Grace Sumpah Mati udah aku puterin barusan, dan kalau kamu ketinggalan kamu bisa banget dengerin lagi di RRI Digital. Kamu juga bisa dengerin lagunya di RRI Digital karena di situ udah gratis. Kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu terbaru dan juga lagu-lagu terupdate kamu bisa dengerin di situ for free. Ya, gak usah berlangganan, gak usah berbayar teman Pro 2. Dan langsung aja yang belum diputerin aja kali ya teman Pro 2, aku bacain ya. Ada juga dari Vanessens FM. Halo Min, request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Thank you banget buat Vanessens FM udah request Vanessa Z menjauh. Habis ini aku puterin ya. Dan ada juga dari FTHRRZY Fatur Rozi mungkin teman Pro 2. Halo Kak, selamat siang. Mau request lagu Hindia Cincin. Boleh dong. Hindia Cincin habis ini aku puterin buat kamu ya. Dan ternyata gak cuma Vanessens FM aja teman Pro 2 yang pengen dengerin Vanessa Z menjauh nih. Ada juga dari HTTPS Nat NTGA. Ada juga dari mana lagi nih? Oh itu dulu nih, Vanessens-nya yang datang itu dulu tahun Pro 2. Dan satu lagi ada juga requestan dari Dian nih, request lagunya Roni Parulian tahun Pro 2. Judulnya Dunia Imajiner. Boleh banget abis ini aku puterin. Dan buat tahun Pro 2 yang belum request, langsung aja masih ada 1 jam lagi sampai jam 12, langsung aja request di Instagram dan juga di WhatsApp kita.

0: ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kompro 2 ada update dari dunia konser Indonesia nih. Kompro 2, sayang banget ada Mamamoo yang dipastikan batal menggelar konser Forward di Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di NICE Peak 2, Kompro 2. Pembatalan ini tentu jadi kabar yang cukup mengecewakan ya buat para Mumu atau fansnya Mamamoo nih, Kompro 2, yang tentunya udah menantikan banget ya penampilan grup asal Korea Selatan tersebut di Indonesia. Keputusan pembatalan ini berkaitan dengan aktivitas vulkanik di Indonesia dan pertimbangan kondisi serta keamanan untuk pelaksanaan acara. Dan buat Kompro 2 yang udah punya rencana datang ke konser ini, tentunya kabar ini cukup bikin sedih ya. Apalagi konser K-pop seperti ini biasanya udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari tiketingnya yang mungkin udah dijual dari berbulan-bulan yang lalu ya, Kompro 2. Dan biasanya juga kalau misalnya datang ke konser K-pop tuh orang-orangnya pada effort, Kompro 2. Udah nyiapin outfit, atau mungkin udah booking hotel, udah janjian ketemuan sama sesama fans, tapi sayang banget harus batal. Tapi ini juga faktor keamanan ya, Kompro 2, dibalik rasa kecewa ini, faktor keamanan tetap jadi yang paling penting dan juga yang paling utama. Jadi daripada memaksakan acara dalam kondisi yang belum memungkinkan, pembatalan akhirnya menjadi keputusan yang harus diambil. Dan semoga kedepannya ada kabar baik lagi ya buat Mamamoo dan juga para Mumu di Indonesia. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk kembali bertemu di Jakarta dengan kondisi yang lebih aman dan tentunya mungkin bisa jadi lebih seru, Kompro 2. Kita tunggu aja ya.

0: Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.
1: Sini Pus, aduh lucunya.
2: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

Kita lanjut lagi ya Teman Pro 2, ngelanjutin bacain requestan dari Teman Pro 2 baik di Instagram maupun di WhatsApp kita nih. Kita lanjutin dulu yang pertama ada dari Dinda Teman Pro 2, namanya Dinda ini namanya, oke. Dari Dinda, mau request lagunya Anggis Devaki Teman Pro 2, judulnya Dirimu Yang Dulu. Boleh banget dong, abis ini aku puterin ya buat kamu Dinda. Dan selanjutnya, selain Dinda nih, ada siapa lagi kira-kira Teman Pro 2? Ada dari yang namanya Vinda, tadi Dinda ini Vinda, oke boleh. Kalau Vinda, request lagunya Naikila Teman Pro 2 yang MMG alias main gue, oke boleh. Naikila buat Vinda, abis ini aku puterin. Dan yang ketiga deh, satu lagi dari Mei yang request lagunya Nadine Amiza Teman Pro 2, ini lagu terbarunya Nadine Amiza, judulnya Reservasi Untuk Dua. Boleh dong buat Mei aku puterin abis ini ya. Dan buat Teman Pro 2 yang belum request, masih ada sekitar 20 menit lagi, jadi langsung aja request dan langsung aku puterin nanti ya abis ini Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Tom Pro 2, gak kerasa Pro 2 Hitly sudah nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12. Hampir jam 12 ini Tom Pro 2, aku udah muterin banyak banget requestan dari Tom Pro 2. Mulai dari lagu galau, lagu yang fun, lagu centil juga udah diputerin Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah request di hari ini. Dan jangan lupa sering-sering request, karena kalau kamu sering-sering request, lagu ataupun musisi kesayangan kamu bisa masuk ke top chart kita di hari Sabtu nanti. So Tom Pro 2, jangan lupa besok request lagi ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan Pro 2 Hitlist edisi hari Senin ini udah harus pamit dulu. Aisyah pamit sementara dulu Tom Pro 2, karena abis ini Aisyah bakal balik lagi di jam 1 sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. So Tom Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Masih barengan Aisyah dan juga masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah seru-seruan ya, dengerin lagu-lagu kesukaan kamu buat menambah mood kamu nih, teman Pro 2. Dan kebetulan sekarang lagi jam-jamnya makan siang, dan tentunya aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia kuliner, teman Pro 2. Baik kuliner Nusantara ataupun kuliner luar negeri ya, aku bakal kasih infonya ke kamu. Siapa tahu juga bisa jadi inspirasi kamu buat makan siang kali ini, teman Pro 2. Bisa jadi buat cemilan, siapa tahu kamu udah makan bingung cemilan apa, siapa tahu aku bisa ngasih kamu informasi seputar cemilan ataupun makan siangnya, main course-nya deh, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, teman Pro 2, masih barengan Aisyah di Santai Siang dari jam 1, jam 12 sampai jam 3 sore nanti.

0: 4 buah pepaya muda disayat akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma?
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Pro 2, kalau siang-siang gini tuh enaknya ngomongin yang manis-manis ya, Om Pro 2. Apalagi kalau habis makan, biasanya craving yang manis-manis nih. Om Pro 2 pasti pernah denger ya, ada yang namanya butterscotch dan juga ada yang namanya toffee. Dua-duanya tuh sering banget ditemuin dalam permen, saus, dessert, es krim, atau bahkan kopi ya, Om Pro 2. Kayaknya kalau misalnya kamu ke cafe sekarang, yang namanya kopi butterscotch tuh udah pasti bakal ada di menu kafe tersebut nih, Tom Pro 2. Tapi kamu pernah mikir gak sih, butterscotch sama toffee itu kira-kira sama atau beda sih, Tom Pro 2? Walaupun kelihatannya tuh mirip, keduanya ini punya perbedaan nih, Tom Pro 2. Butterscotch dan juga toffee memang sama-sama dibuat dari gula dan juga mentega, semacam karamel gitulah, Tom Pro 2 ya rasanya. Dan rasa dan aromanya juga mirip-mirip. Kalau misalnya kita makan, kita tuh juga agak susah gitu membedakannya. Tapi ternyata ada perbedaan terutama dari bahan dasar dan juga proses pembuatannya, Tom Pro 2. Kalau butterscotch secara umum dibuat menggunakan brown sugar atau gula merah dan juga mentega. Hasil akhirnya biasanya punya rasa manis yang khas dan juga buttery dengan aroma karamel yang lembut. Sementara toffee biasanya itu dibuat dengan memasak gula dan juga mentega sampai mencapai suhu tertentu sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras atau renyah gitu ya ketika si toffee ini udah dingin, Tom Pro 2. Jadi gampangnya kalau kamu ngerasain rasanya tuh lebih ke buttery, manis dan juga lembut kayak saus atau permen, itu bisa aja itu butterscotch, Tom Pro 2. Tapi kalau teksturnya itu lebih keras, renyah dan juga mudah patah, nah kemungkinan besar itu toffee, Tom Pro 2. Jadi emang wajar banget ya kalau keduanya itu sering dianggap sama. Soalnya bahan dan juga cita rasanya memang punya banyak kemiripan, Tom Pro 2. Dan sama-sama dibuat dari gula gitu ya. Dan bahkan dalam beberapa produk makanan, istilah butterscotch dan toffee juga digunakan untuk menggambarkan rasa yang mirip ya. Jadi kalau kamu nih Tom Pro 2 udah ngerti kan bedanya. Jadi kalau kamu mau membeli dessert, cookies atau minuman dan sekarang nemu tulisan butterscotch atau toffee, sekarang kamu gak perlu bingung lagi, Tom Pro 2. Kamu tinggal pilih aja preferensi kamu mau yang mana. Kamu lebih suka yang lembut, yang buttery, atau lebih suka yang renyah, keras gitu kayak itu toffee, Tom Pro 2. Jadi sekarang kamu bisa pilih butterscotch atau toffee, Tom Pro 2.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan nggak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh nggak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, nggak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa, kamu tahu asai nggak sih, Tom Produa? Biasanya kalau dengar kata asai, kita kepikirannya langsung ke asai bowl ya, semacam smoothie bowl gitu, Tom Produa. Dan ternyata asai itu sebenarnya merupakan buah kecil yang berasal dari pohon asai zero atau Euterpe oleracea. Buah ini ditemukan di kawasan Amazon, Brazil, Tom Produa. Dan sekarang asai itu terkenal banget sebagai menu sehat ya, biasanya dibuat jadi smoothie bowl. Warna ungu, cantik banget, terus biasanya dikasih topping buah, granola, madu, atau berbagai topping manis lainnya. Dan ternyata Tom Produa, di Brazilnya sendiri ceritanya agak berbeda nih. Di sana khususnya di kawasan Amazon, asai sudah menjadi bagian dari kehidupan dan juga kebiasaan makan masyarakat setempat ya. Asai bisa dinikmati dengan cara yang lebih sederhana. Jadi nggak selalu dibuat manis seperti yang sering kita temui di kafe-kafe atau di tempat-tempat dessert gitu ya. Bahkan asai itu dapat disajikan sebagai pendamping makanan utama loh, Tom Produa. Jadi bukan cuma dianggap sebagai dessert ataupun camilan aja. Dan tentu ini menarik banget ya. Karena selama ini kalau dengar asai, mungkin yang muncul langsung di kepala kita tuh adalah bol warna ungu dengan berbagai macam buah dan juga topping, Tom Produa. Padahal di tempat asalnya, asai punya posisi yang jauh lebih dekat dengan makanan sehari-hari masyarakat. Ini juga menunjukkan kalau satu bahan makanan tuh bisa punya cara penyajian yang berbeda-beda ya, tergantung budaya dan juga kebiasaan masyarakatnya, Tom Produa. Jadi kalau kamu punya asai atau buah asai dan nggak pengen dibikin smoothie-smoothie terus, nah bisa nih Tom Produa, kamu cari aja nih referensinya, kira-kira bisa dibikin apa aja selain dibikin yang manis-manis. Dan selain Brazil yang punya asai, Tom Produa, ada Cortis yang juga punya lagu yang berjudul Asai. Jadi langsung aja kita dengerin dulu nih, Tom Produa ya.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

atau topping, baik yang gurih maupun yang manis sama produah. Jadi ini versatile ya, bisa kamu bikin manis, bisa dibikin asin juga. Ada juga makanan yang cukup populer yaitu piroski. Bentuknya seperti roti atau pastry kecil dengan berbagai macam isian. Bisa berisi daging, sayuran, kentang, sampai isian-isian lainnya tahun produah. Bisa dikreasikan aja ya mungkin ya. Dan kalau tahun produah suka makanan yang berkuah, Rusia juga punya shi, yaitu sup tradisional berbahan dasar kol. Makanan seperti ini cocok banget dengan karakter kuliner Rusia yang banyak memanfaatkan bahan-bahan sederhana tapi tetap mengenyangkan teman produa. Dan tentunya masih ada banyak banget ya makanan khas Rusia lainnya. Jadi kalau selama ini kita menganggap kuliner Rusia cuma borscht aja, ternyata kita masih punya banyak banget menu untuk dijelajahi tahun produa. Apalagi siapa tahu tahun produa ada yang mau melancong ke sana kan. Jadi punya referensi makanan gak cuma borscht aja yang kita tahu nih tahun produa. Dan menariknya lagi nih tahun produa, makanan-makanan tersebut bukan sekedar soal rasa aja. Banyak diantaranya sudah menjadi bagian dari tradisi dan juga keseharian masyarakat Rusia. Jadi kalau tahun produa punya kesempatan jalan-jalan ke Rusia, jangan cuma cobain borscht aja tahun produa. Kamu bisa explore makanan tradisional yang lainnya.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin makanan udah Tom Pro 2, sekarang saatnya kita ngobrolin tentang dunia olahraga Tom Pro 2. Ada kabar membanggakan dari dunia olahraga nih Tom Pro 2. Kali ini merah putih gak cuma berkibar di lapangan olahraga aja, tapi juga di bawah sampai ke ketinggian tebing-tebing ekstrim di Eropa. Tim Indonesia Peak Wall Expedition atau IBEX berhasil menyelesaikan misi mereka di 3 tebing berbahaya di benua Eropa. Indonesia Peak Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing yang dikenal sebagai tantangan besar di Eropa loh Tom Pro 2. Yang bikin makin membanggakan, seluruh misi ini bukan cuma soal menaklukkan jalur pemanjatan aja, tapi juga menjadi bagian dari upaya membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Tim IBEX berhasil mencapai titik tertinggi dari 3 tebing tersebut dan mengibarkan bendera merah putih di sana. Kebayang gak sih Tom Pro 2, bendera Indonesia berkibar di tengah landscape tebing dan juga pegunungan Eropa. Perjalanan seperti ini tentu membutuhkan persiapan, kekompakan, dan juga mental yang kuat ya. Apalagi medan yang dihadapi bukan cuma medan biasa. Setiap anggota tim harus saling mendukung supaya misi bisa diselesaikan dengan baik. Dan keberhasilan IBEX juga menunjukkan kalau olahraga petualangan Indonesia punya potensi untuk terus berkembang dan juga tampil di level internasional. Dan buat teman Pro 2 yang suka aktivitas outdoor, kisah IBEX ini bisa jadi pengingat ya bahwa membawa nama Indonesia nggak selalu harus lewat pertandingan olahraga konvensional aja. Lewat ekspedisi dan juga petualangan, merah putih juga bisa berkibar di berbagai penjuru dunia kok Tom Pro 2. Dan yang jelas salut banget ya buat tim IBEX dari Indonesia menuju tebing-tebing Eropa dan juga kembali membawa cerita yang super membanggakan untuk tanah air tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Desember 1900, tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
3: apa?
4: Wawancara kerja Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Kali ini kita geser dulu ke Formula One tahun Pro 2 karena ada kabar seru dari Formula One, yaitu balapan GP Spanyol 2026 yang baru aja selesai. Kimi Antonelli berhasil keluar sebagai juara GP Spanyol 2026 yang digelar di sirkuit Madrid tahun Pro 2. Balapan kali ini tuh juga berlangsung cukup menarik ya, karena strategi pit stop ikut mempengaruhi persaingan di posisi depan. Salah satu yang harus kehilangan peluang besar adalah pembalap McLaren, yaitu Lando Norris. Antonelli sendiri berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan baik sampai akhirnya mengamankan kemenangan. Dan kalau melihat catatan musim ini, performa Antonelli memang lagi luar biasa banget ya, tahun Pro 2. Kemenangan di GP Spanyol ini menjadi kemenangan kedelapannya sepanjang musim Formula One 2026. Artinya, konsistensi Antonelli di musim ini benar-benar patut diperhatikan ya. Pembalap muda Mercedes tersebut terus menunjukkan kalau dirinya tuh bukan sekedar pembalap muda yang lagi mencari pengalaman aja, tapi memang dia ini sudah mampu bersaing di level atas tahun Pro 2. Menariknya lagi, hasil GP Spanyol ini juga membuat persaingan perebutan posisi teratas klasemen semakin seru. Setiap seri jadi penting banget karena selisih poin ini bisa berubah hanya gara-gara satu balapan aja. Jadi buat tahun Pro 2 yang lagi ngikutin Formula One pastinya bakal semakin penasaran ya, ngelihat apakah Antonelli bisa mempertahankan momentumnya di seri-seri berikutnya tahun Pro 2, karena race 2026 masih belum selesai ya, masih ada beberapa lagi nih tahun Pro 2. Apakah kemenangan ke-8 ini bakal menjadi tambahan energi buat Antonelli untuk terus mendominasi, atau kira-kira pembalap lain bakal memberikan kejutan di seri selanjutnya? Kita tunggu aja di race-race berikutnya ya tahun Pro 2.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Win, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini?
1: Iya,
2: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tamam Pro 2, kalau tadi dari F1 sekarang kita ke MotoGP dulu. Tamam Pro 2, ada Marc Marquez berhasil memenangkan MotoGP San Marino 2026 yang digelar pada minggu kemarin, Tamam Pro 2, minggu 13 September 2026. Dan kemenangan Marc kali ini juga gak lepas dari drama di lintasan ya tentunya. Marc berhasil memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi yang sebelumnya berada pada persaingan untuk meraih kemenangan, dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan tentunya oleh Marc dengan baik sampai akhirnya dia berhasil mengamankan posisi terbetar depan dan juga finish sebagai pemenang Tom Pro 2. Dari yang gak kalah penting, kemenangan di San Marino ini membawa Marc Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2026. Artinya persaingan menuju akhir musim semakin menarik. Setiap balapan sekarang punya pengaruh besar terhadap posisi klasemen. Satu kesalahan kecil dan juga satu kesempatan yang berhasil dimanfaatkan bisa langsung mengubah peta persaingan nih. Buat Marc Marquez sendiri, kemenangan ini tentunya jadi hasil yang penting banget ya. Selain menambah koleksi kemenangan, dia juga berhasil mengembalikan posisinya di tempat yang paling diincar para pembalap, yaitu di puncak klasemen tentunya Tom Pro 2. Sementara itu buat para rivalnya, hasil San Marino ini tentu jadi alarm tersendiri ya, karena kalau Marc sudah kembali ke puncak, persaingan di seri-seri berikutnya bakal semakin seru tentunya Tom Pro 2. Dan sekarang apakah Marc Marquez bisa mempertahankan posisi puncak sampai akhir musim, atau justru bakal ada kejutan lagi dari para rivalnya Marc Marquez ini Tom Pro 2? Kita tunggu aja pertarungan-pertarungan selanjutnya ya di MotoGP 2026 tentunya.

terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

Sekarang kita ngomongin film dulu ya, Tom Pro 2. Siapa nih yang kecilnya sering dengar cerita Timun Mas, Tom Pro 2? Kayaknya kita semua pernah ya, at least sekali deh dengar cerita si Timun Mas ini, yaitu kisah gadis pemberani yang harus berhadapan dengan raksasa. Ini kayaknya udah jadi salah satu cerita rakyat yang udah familiar banget buat kita semua ya. Dan sekarang ada kabar yang super menarik, cerita rakyat yang satu ini bakal hadir dalam bentuk yang lebih modern, yaitu film animasi layar lebar tahun Pro 2. Cerita rakyat Timun Mas resmi diangkat ke layar lebar melalui sebuah film animasi dengan judul yang sama, yaitu Timun Mas. Film ini digarap oleh Andri dan membawa kembali cerita klasik yang sudah dikenal banyak generasi di Indonesia dalam sebuah format animasi Tom Pro 2. Kalau selama ini kita mengenal Timun Mas dari buku cerita, dari dongeng, atau cerita yang disampaikan dari orang tua dan juga guru, kali ini kisahnya bakal hadir dengan visual yang lebih modern dan juga tentunya lebih dekat dengan penonton masa kini. Buat yang sedikit-sedikit lupa ceritanya, Timun Mas ini merupakan kisah tentang seorang gadis yang harus menghadapi ancaman raksasa bernama Buto Ijo. Dengan keberanian dan juga berbagai bekal yang diberikan kepadanya, Timun Mas berusaha menyelamatkan diri dari kejaran sang Buto Ijo ini tahun Pro 2. Dan menariknya, mengangkat cerita rakyat menjadi film animasi bukan cuma soal tontonan yang seru aja. Ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengenalkan kembali cerita-cerita tradisional Indonesia kepada generasi yang lebih muda. Apalagi sekarang anak muda udah sangat familiar ya dengan film animasi dan juga visual yang serba menarik. Jadi cerita seperti Timun Mas ini bisa dikemas dengan cara baru tanpa harus kehilangan identitas cerita aslinya Tom Pro 2. Kalau dari kecil kita udah dengerin ceritanya Timun Mas, tentunya kalau divisualkan dengan visual yang megah, apalagi ini film layar lebar tahun Pro 2, tentunya kita-kita ini yang dari kecil dengar cerita itu pasti penasaran banget ya tahun Pro 2. Tapi tunggu dulu, karena jadwal tayangnya masih belum diumumkan sama Pro 2. Nanti deh kamu bisa cek sendiri, atau mungkin aku bakal ngasih informasinya ketika filmnya udah bakal ditayangin nih tahun Pro 2. Do

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada kabar yang pastinya bikin para penggemar One Piece di Indonesia bakal heboh nih, Tom Pro 2. Buat kalian yang familiar sama sosok pendekar yang punya pedang tiga alias Roronoa Zoro, siap-siap karena pemerannya alias Makenyu Arata bakal datang langsung ke Indonesia, Tom Pro 2. Makenyu Arata, aktor asal Jepang yang memerankan Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece, dikabarkan akan hadir di Indonesia. Makenyu bakal jadi main guest di Indonesia Comic Con 2026, dan kehadiran Makenyu ini tentunya jadi kabar yang super menarik ya buat penggemar One Piece, dan juga ini pasti sangat menggembirakan banget Tom Pro 2, khususnya yang mengikuti versi live action dari serial One Piece ini. Apalagi karakter Zoro emang punya tempat spesial ya di hati banyak penggemar. Sosoknya dikenal sebagai pendekar pedang yang punya mimpi besar untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Nah, lewat perannya sebagai Zoro, nama Makenyu juga semakin dikenal secara global, Tom Pro 2. Jadi wajar ya kalau kabar kedatangannya ke Indonesia ini langsung bikin para penggemar itu antusias. Indonesia Comic Con sendiri memang menjadi salah satu ajang yang mempertemukan penggemar dengan berbagai hal dari dunia pop culture, mulai dari film, serial, anime, komik, game, sampai cosplay Tom Pro 2. Dan sekarang salah satu bintang yang bakal hadir adalah Makenyu Arata. Kebayang gak sih Tom Pro 2 bisa melihat langsung pemeran Zoro yang selama ini cuma kita lihat beraksi di layar aja, apalagi kalau ada kesempatan melihat Makenyu menyapa para penggemarnya secara langsung. Pasti ini jadi pengalaman yang seru banget buat para penggemar One Piece tentunya, Tom Pro 2. Gimana nih, ada yang langsung pengen ketemu Makenyu alias Zoro di Indonesia Comic Con 2026? Yang jelas kehadiran Makenyu di Indonesia ini jadi kabar yang seru banget ya, Tom Pro 2. Tinggal kita tunggu aja Comic Con 2026-nya.

0: sebuah lembah Norwegia, warga berkali-kali melihat cahaya aneh melayang di langit. Fenomena itu dikenal sebagai Hesdalen Lights. Hingga kini masih diteliti oleh para ilmuwan, sebagian menjelaskan sebagai fenomena atmosfer, sebagian lainnya masih belum menemukan jawabannya. Karena tidak semua misteri langsung memiliki penjelasan. Seperti lampu Hesdalen ini.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

Teman Pro 2 gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Teman Pro 2, thank you banget buat Teman Pro 2 yang udah seru-seruan di siang hari ini menuju sore hari ini. Dan semoga kamu masih tetap semangat menjalani hari Senin ya Teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin Aisyah, dan tenang aja karena keseruan hari ini masih dilanjut lagi. Sebentar lagi kamu bakal ditemenin dengan sore ceria barengan Ewin Ramadan. Jadi Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2, Kemenhub pastikan hotspot Karhutla di Kalteng dan Kalbar turun tajam. Informasi yang kedua, Kemenekraf bantu pulihkan trauma anak Aceh Tamiang lewat seni lukis. Informasi yang terakhir, Ronaldo kecam supporter yang ejek Ruben Neves dengan nama Diego Jota. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat turun signifikan. Demikian disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto Pribadi pada hari Senin 14 September 2026. Menurutnya, penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kondisi tersebut tidak berhenti, seluruh kebakaran di lapangan telah padam teman Pro 2. Menurut Ristianto, tim gabungan Kemenhub terus memperkuat pengendalian karhutla baik melalui operasi darat, waterbombing, dan patroli udara maupun operasi modifikasi cuaca teman Pro 2. Informasi yang kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi program Creative Recovery for Children melalui acara unjuk karya melukis bersama asosiasi dan anak-anak. Agenda tersebut dilaksanakan di Tribun Bupati Aceh Tamiang. Mengutip laman Kemenekraf, Senin 14 September 2026, inisiatif ini menyasar 100 siswa SD dan SMP terdampak banjir bandang. Tujuannya untuk memulihkan kondisi psikososial mereka sekaligus mengandalkan potensi ekraf subjektor seni, rupa, dan karya dan kriya sejak dini teman Pro 2. Keunikan pameran ini terletak pada penggunaan pigmen alami dari lumpur dan debu sisa banjir sebagai media melukis. Teknik ini memvisualisasikan transformasi estetik dari trauma bencana menjadi deretan karya rupa bernilai seni teman Pro 2. Cristiano Ronaldo mengecam perilaku sejumlah supporter yang diduga melontarkan nyanyian terkait mendiang Diego Jota kepada Ruben Neves. Ronaldo meminta otoritas Liga Arab Saudi memberikan hukuman tegas kepada supporter yang terlibat. Insiden itu terjadi saat Al Tawoun menghadapi Al Hilal dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Buraidah pada hari Sabtu 12 September 2026. Video dari tribun yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah supporter meneriakkan nama Jota saat pertandingan berlangsung. Neves yang berada di lapangan kemudian merespon teriakan tersebut dengan menunjuk matanya sebelum mengarahkan tangannya ke langit. Tendangan Al Hilal itu juga, gelandang Al Hilal itu juga menyampaikan tanggapannya setelah pertandingan. Dan Ronaldo kemudian memberikan respon melalui kolom komentar pada unggahan Instagram yang memperlihatkan kejadian tersebut. Dia menilai perilaku seperti itu sudah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari rivalitas dalam sepak bola teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai hai teman bro, dimanapun kamu. Waduh, sore-sore kayaknya di depan juga masih panas deh teman berdua ya. Gak tahu kenapa sekarang itu kalau misalkan masih siang ataupun sore, wih panasnya luar biasa teman berdua. Kalian ngerasain juga enggak nih? Pastinya lah ya. Tapi panas-panas gini nih kayaknya lebih enak memang ini ya. Apa namanya, minum es degan teman berdua. Wih, itu bikin kita merasa lebih segar, dan yang pasti teman berdua itu bikin kita merasa lebih bertenaga. Karena kan kalau degan ataupun air degan itu kan mengandung elektrolit teman berdua, yang bisa membuat ion tubuh kita itu tetap stabil. Jadi kita tetap bisa bertenaga setiap hari. Wih, keren pokoknya ya. Ewin semenjak jadi penyiar tambah pinter teman berdua. Peres. Ya wes lah, pokoknya sore hari ini ditemenin sama Ewin sampai dengan jam ini, sampai dengan jam 8 ya teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya, wes tetap di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu di program acara Sore Ceria interval yang pertama, Clue, cerita lokal unik terupdate teman berdua.

lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu, tahu gak sih kalau ada sarapan gratis buat mahasiswa nih? Wih, ternyata teman Pro 2 ya, ini adanya di Universitas Jember. Namanya ini UNED Berbagi ya, sebuah gerakan sosial yang menyediakan nasi bungkus gratis untuk mahasiswa sebelum memulai aktivitas perkuliahan. Nah, jadi gerakan ini tuh mulai dilaksanakan pada 11 September 2026 teman-teman berdua ya, di halaman Masjid Al-Hikmah UNED sejak pukul 7 pagi. Jadi mahasiswa ini sudah mulai berdatangan untuk mengambil sarapan. Wakil Rektor 2 UNED, Profesor Sri Hernawati, ini mengatakan sarapan ini penting ya sebagai sumber energi supaya tubuh itu nggak lemes dan mahasiswa bisa lebih fokus mengikuti perkuliahan maupun kegiatan kampus, teman perdua. Pada pelaksanaan perdana ada sekitar 500 nasi bungkus yang disediakan. Menariknya, dana untuk program ini berasal dari sumbangan dosen, tenaga kependidikan dan juga pihak lain yang peduli, teman perdua. UNED Berbagi ini rencananya juga akan dilaksanakan setiap Senin dan juga Jumat pagi dengan pembagian yang dibantu mahasiswa dari Takmir Masjid Al-Hikmah dan juga UKM Mustika UNED, teman berdua. Nah, buat mahasiswa, program ini juga cukup membantu ya dari sisi pengeluaran. Salah satunya ini ada Nafi Ida Nuryani dari Fakultas Keperawatan yang mengaku bisa lebih menghemat biaya makan karena mendapatkan sarapan gratis, teman berdua. Ada juga dari Aisyah yang juga mengutarakan ini dari mahasiswa kimia FMIPA ya, yang awalnya cuma lewat dan juga tertarik melihat spanduk UNED Berbagi ini. Setelah ikut sarapan dia mengaku terbantu ya, dan bahkan berharap program ini bisa diadakan setiap hari, teman Pro 2. Wow. Jadi teman Pro 2, gerakan ini memang sederhana ya, berbagi sarapan, tapi dampaknya itu bisa berarti banget gitu ya. Bisa mulai dari membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan makan ya, menghemat pengeluaran juga, sampai menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan kampus. Karena kadang ya, bentuk kepedulian itu gak harus sesuatu yang besar, teman berdua. Bisa dimulai dari, yaitu tadi, sebungkus nasi. Wah, keren nih.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro, dua kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan edisi hari ini, teman Bro 2 ya. Edisi hari ini 14 September 2026, teman Bro 2. Hilang STNK dengan plat nomor P4420JW atas nama Embun Keisha Syahria. Alamat Perum, Villa Tegal Besar, B83 lingkungan Kerajaan Barat RT 5 RW 5 Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3971 Kaki atas nama Rizal Awami, alamat Dusun Recosari RT 1 RW 3 Desa Tembok Reco, Kecamatan Gumumas, Kabupaten Jember. Selanjutnya teman Bro 2, STNK dengan plat nomor P5602IB atas nama Mukhtar Mustafa, alamat Dusun Sumber Agung RT Desa Karangrejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4312NA atas nama Ari Agustining Tias, alamat Jalan Merak 2 lingkungan Kedaung Kidul, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6604NC atas nama Suryani, alamat Jalan Arwana RT Jalan Arwana, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bagi teman Bro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih teman Bro 2.

0: Bukankah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: USU Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi. Nah teman Pro 2, siapa sangka ya, bunga telang. Ada yang tahu gak sih kalian semua teman Pro 2, bunga telang ya. Bunga telang yang sering kita lihat tuh sebagai tanaman hias, yang warnanya ungu teman Pro 2 ya, biru atau ungu ya. Ini ternyata bisa diolah jadi minuman herbal dengan nama unik. Unik teman Pro 2 ya. Jadi ada inovasi yang menarik dari SMA Negeri 2 Bondowoso, teman Pro 2. Ini adalah sekolah yang mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena. Singkatan dari antioksidan telang Nusantara alami. Wih, keren. Jadi inovasi ini memang merupakan bagian dari program sekolah ketahanan pangan ya, sekaligus kegiatan kokurikuler yang mengajak siswa memanfaatkan tanaman di lingkungan sekolah menjadi produk yang kreatif teman Pro 2. Jadi karena bunga telang ini memang cukup banyak tumbuh di sekolah, siswa diajak mencari tahu manfaatnya sekaligus mengembangkan berbagai olahan. Gak cuma minuman, bunga telang ini juga diolah menjadi nasi berwarna ungu dan juga cendol teman Pro 2. Ini keren. Sementara Athena ini dibuat dari bunga telang yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan juga madu. Nah, produk ini dibuat tanpa bahan pengawet, teman Pro 2. Saat ini produksinya masih dilakukan secara manual dan belum dipasarkan secara umum ya. Athena ini masih diperuntukkan bagi tamu sekolah dan juga kegiatan internal saja. Pihak sekolah berencana melakukan uji laboratorium dan juga mengurus legalitas produk agar Athena ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Bunga telang juga akan dijadikan bahan penelitian siswa. Jadi berbagai klaim mengenai manfaatnya nantinya perlu dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian dan juga uji laboratorium ya. So buat teman Pro 2, ini jadi bukti kalau tanaman sederhana di sekitar sekolah pun bisa menjadi sumber belajar sekaligus melahirkan ide-ide kreatif teman Pro 2. Keren banget.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kita lanjut lagi ya. Aku bakalan lanjut lagi, teman berdua ini. Kita bakal ngomongin seputar pesantren ya, teman berdua. Jadi biasanya aku, biasanya kalau misalkan ngomongin pesantren, yang langsung kepikiran mungkin belajar ilmu agama, teman berdua. Tapi di Jember ada pesantren yang juga membekali santrinya dengan keterampilan bertani, berternak, sampai mengelola usaha mandiri, teman berdua. Keren gak tuh? Ini ada pondok pesantren Baitul Arkom di Balung Jember ya, yang mengembangkan pendidikan aplikatif untuk para santrinya, teman berdua. Wih, keren nih. Ntar lagi deh, Ewin bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini teman pro 2 lanjut ya. Aku bakal langsung aja untuk nge-share ke kamu semuanya informasi yang barusan aku aku share tapi belum semuanya teman pro 2 ya. Jadi ada pondok pesantrennya yaitu Baitul Arkom di Balung Jember teman pro 2 yang mengembangkan pendidikan

Kedua, menariknya kegiatan ini juga menjadi sarana bagi santri untuk belajar mengelola sumber daya, bekerja sama, dan juga membangun kemandirian. Jadi setelah lulus dari pesantren, mereka punya bekal tuh, bekal keterampilan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teman perdua. Selain pertanian dan juga peternakan, Baitul Arqom ini juga mengembangkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan wakaf dan sejumlah unit usaha pesantren teman perdua. Jadi pihak pesantren juga berharap model kemandirian pangan seperti ini bisa diterapkan di pesantren, lembaga pendidikan maupun komunitas lainnya. Apalagi ketahanan pangan menjadi hal yang penting di tengah perubahan harga bahan pokok dan juga kondisi iklim yang terus berubah teman perdua ya. Jadi buat teman perdua, konsep seperti ini menunjukkan kalau pendidikan bisa berjalan lebih luas. Belajar ilmu agama tetap penting, tapi dibarengi keterampilan bertani, beternak, dan juga berwirausaha, santri juga dipersiapkan untuk lebih mandiri dan juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitar teman perdua. Ya, seperti itu ya teman perdua. Dan tentunya gak kerasa banget, ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, gitu. Chong Cimen, bincang ceria menyenangkan teman perdua, ntar lagi pas di jam 5. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat.

0: Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Kali ini kita udah ada di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan teman Pro 2 ya. Nah kalau ngomongin sore sampai malam, ada satu rutinitas yang sebenarnya sederhana teman Pro 2, tapi hampir setiap malam ya kan, setiap hari lah kita lakukan, yaitu persiapan sebelum tidur. Tapi ternyata kebiasaan sebelum tidur setiap orang kan juga bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang langsung rebahan sambil main handphone, ada juga yang scrolling media sosial sampai gak kerasa kalau misalkan udah tengah malam. Ada yang mandi dulu, skincare-an dulu lah, baca buku dulu, mungkin nonton drakor dulu teman berdua gitu ya. Dengerin musik dulu, banyak lah pokoknya teman berdua. Atau mungkin ada yang deep talk dulu teman Pro 2 baru bisa tidur. Jadi ada juga yang bilang sebelum tidur harus cek handphone dulu, kalau belum scroll TikTok ataupun Instagram rasanya belum lengkap. Nah ini nih teman Pro 2, kamu termasuk yang mana gitu ya? Apa yang biasanya kamu lakukan sebelum tidur? Apakah punya rutinitas khusus supaya lebih rileks, atau sebenarnya langsung naik ke kasur dan berharap bisa cepat tidur? Naik ke kasur, blek, meremin mata, langsung tidur misalkan seperti itu. Sama seperti pertanyaan yang bakalan aku utarakan teman Pro 2, apa yang biasa kamu lakukan sebelum tidur? Boleh kamu gabungan ceritain teman Pro 2 ya. WhatsApp aja ke Ewin di 081559708950. Ntar bakalan Ewin bakalan Ewin bacain teman Pro 2, dan juga kamu bisa komen aja di question box di Instagram story @pro2jember ya. Ntar lagi bakalan Ewin bikin teman Pro 2. Yuk, Ewin tunggu sampai dengan jam 6 petang teman Pro 2.

0: SMS, atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, rutinitas sebelum tidur ternyata bukan cuman soal kebiasaan ataupun rutinitas kecil sebelum naik ke kasur ya. Kebiasaan yang kita lakukan itu menjelang tidur ini juga bisa berhubungan dengan kualitas istirahat, Teman Pro 2. WHO juga menyarankan beberapa kebiasaan tidur yang baik seperti menjaga waktu tidur dan juga dan bangun tetap konsisten ya, membuat suasana kamar nyaman serta membatasi penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Aktivitas fisik di siang hari juga bisa membantu kita lebih mudah tidur pada malam hari. Ini mungkin agak susah buat sebagian dari kita, Teman Pro 2, karena kadang niatnya cuma mau buka handphone 5 menit sebelum tidur ya, tahu-tahu wah udah berjam-jam ternyata, Teman Pro 2 ya. Scroll satu video, lanjut video berikutnya, mau berhenti malah muncul konten yang menarik, akhirnya waktu tidur ikut mundur juga. Padahal sebelum tidur kita sebenarnya bisa melakukan aktivitas yang lebih santai, misalnya mandi air hangat, Teman Pro 2 ya, baca buku, merapikan kamar, ya kan, melakukan peregangan ringan, menyiapkan barang untuk besok, atau sekedar mengurangi aktivitas yang bikin pikiran terlalu aktif, Teman Pro 2. Kementerian Kesehatan juga menyarankan menjaga jadwal tidur ya, dan juga bangun yang teratur ini, serta mengurangi konsumsi minuman berkafein dan aktivitas yang bisa membuat kita tetap terjaga menjelang tidur itu. Jadi ini disarankan oleh Kementerian Kesehatan, Teman Pro 2. Jadi rutinitas sebelum tidur bukan harus sesuatu yang ribet ya. Yang penting tubuh dan juga pikiran mulai mendapatkan sinyal bahwa hari ini sudah selesai dan waktunya kita beristirahat, Teman Pro 2. Oke deh, aku bakal bacain dulu untuk satu tanggapan yang udah masuk di Pro 2 FM, Teman Pro 2, kira-kira ada siapa? Nah ini nih, yang pertama ada Doni, Teman Pro 2. Kalau sebelum tidur aku biasanya mandi dulu mas, terus skincare-an, setelah itu baru rebahan sambil nonton ataupun bawa sesuatu yang ringan. Oh, baca, maksudnya baca sesuatu yang ringan. Nah ini ini rutinitas apa ritual ini? Mandi ya kan, siap-siap sebelum tidur memang bisa menjadi cara untuk membuat tubuh ngerasa lebih nyaman sebelum beristirahat, dan aku setuju banget sih, Teman Pro 2 ya. Lanjut lagi deh, satu lagi deh, ada Farah di Batrang. Aku biasanya harus scrolling media sosial dulu, katanya cuma sebentar, tapi aku biasanya harus scrolling media sosial dulu, katanya cuma sebentar, tapi seringnya malah keterusan sampai ngantuk sendiri. Nah ini ini kayaknya banyak yang relate, Teman Pro 2 ya. Niat awalnya cuma 5 menit, ya tahu-taunya udah berjam-jam, udah 1 jam, 2 jam. Karena memang handphone ini salah satu godaan terbesar ya sebelum kita tidur, Teman Pro 2. Oke deh, Teman Pro 2, aku masih nungguin lagi untuk tanggapan kamu yang selanjutnya. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081559 70 8950.

Teman Produa, setiap manusia pernah berbuat salah dan setiap kehidupan pasti memiliki ujian. Namun, jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri selama pintu taubat masih terbuka. Selama itu pula kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala khilaf, dan menguatkan langkah kita menuju kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan-Mu.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Teman berdua, kita bacain dulu untuk tanggapan yang udah masuk di sore hari ini, teman berdua ya. Ini kalau tadi udah ada si Doni sama si Farah, teman berdua kali ini udah ada lagi nih dari Dika di Kebonsari. Kalau aku sebelum tidur biasanya nyiapin barang-barang untuk besok, Kak. Tas, baju, sampai charger sudah aku siapin. Jadi besok pagi gak terlalu buru-buru. Wah, ini nih ya. Ini cukup efektif, teman berdua. Selain bikin persiapan pagi itu lebih gampang ya, kita juga jadi gak perlu mikirin terlalu banyak. Gak usah mikirin terlalu banyak hal ketika sudah di tempat tidur, teman berdua. Masih ada lagi nih, teman berdua, ini dari Aulia di Ajung. Kalau aku biasanya baca buku sebelum tidur, Kak. Nggak banyak, paling beberapa halaman aja, biar pikiran lebih tenang dan nggak harus dan nggak terus-terusan pegang handphone, katanya. Oke, menarik juga sih membaca ya. Ya, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif, teman berdua, ya, aktivitas yang lebih tenang sebelum tidur. Terakhir nih, teman berdua, ada Fahri di Ajung. Nah, aku biasanya mikirin apa aja yang udah aku lakuin hari ini, Kak. Terus nyiapkan rencana sederhana buat besok, setelah itu baru tidur. Ya, ini bisa jadi cara untuk menutup hari dengan lebih teratur sih, teman berdua, ya. Daripada semua hal dipikirkan ketika udah di kasur, mungkin sebagian bisa dicatat atau disiapin lah. Disiapkan sebelumnya, teman berdua. Ya, ternyata sebelum tidur itu kita punya kebiasaan masing-masing lah setiap orang, teman berdua ya. Dan dari obrolan kita sore ini, teman berdua, kita jadi tahu tuh bahwa kebiasaan sebelum tidur tuh ternyata macem-macem gitu. Ada yang mandi, ada yang skincarean, baca buku ya kan. Terus ada yang rebahan sambil scrolling handphone. Tapi ada satu hal yang bisa kita ambil, teman berdua, ini adalah sebelum tidur mungkin ada baiknya kita memberikan sedikit waktu untuk tubuh kita dan juga pikiran kita untuk benar-benar siap beristirahat. Gak harus dengan rutinitas yang panjang, bisa dimulai dari hal sederhana seperti ya coba tidur dan juga bangun di waktu yang lebih teratur lah. Membuat kamar kamu lebih nyaman ya kan, mengurangi penggunaan handphone menjelang tidur atau melakukan aktivitas santai yang membuat kita lebih rileks lagi, teman berdua. Kira nggak kerasa banget ini, teman berdua. Kita udah waktunya untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Ups dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

Oke, teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini kita udah ada di interval yang terakhir sore ceria teman berdua, yaitu ups.

upgrade skill. Kita bakalan ngomongin seputar hal-hal yang mungkin lebih ke non-akademis ya. Kayak misalkan hobi, skill, bisnis, ataupun gaya hidup teman berdua. Boleh lah. Ntar lagi aku bakalan share ke kamu semuanya. Kayaknya ini seputar kesehatan aja deh teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: USU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan di hari ini ya, di malam hari ini teman Pro 2. Ini udah malam apa? Masih petang. Sore hari inilah teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 kalau anak lagi batuk pilek ya, ini jangan langsung anggap itu pasti flu. Soalnya influenza dan batuk pilek biasa ini ternyata bukan kondisi yang sama gitu. Jadi dokter spesialis anak Dr. Mesty Aryo Tejo menjelaskan kalau influenza ini disebabkan oleh virus influenza ya, sementara batuk pilek biasa atau common cold ini bisa disebabkan oleh virus lain seperti rhinovirus atau adenovirus teman berdua. Influenza ini biasanya datang lebih mendadak. Jadi anak yang sebelumnya masih aktif dan juga ceria bisa tiba-tiba mengalami demam tinggi, batuk, nyeri otot, sakit kepala, dan tubuh merasa lemes gitu ya. Pada anak influenza juga bisa disertai muntah ataupun diare. Sementara batuk pilek biasa umumnya ya muncul secara lebih bertahap lah. Biasanya mulai dari bersin dulu, hidung tersumbat atau pilek, kemudian disertai batuk ringan. Tapi meskipun gejalanya itu tidak apa ya, gejalanya bisa terlihat berbeda gitu, menentukan apakah seseorang terkena influenza ataupun pilek ini biasanya gak cukup hanya dengan menebak dari gejalanya aja teman Pro 2 gitu ya. Jadi menurut dokter Mesty, pemeriksaan ataupun tes tetap menjadi cara yang lebih akurat untuk memastikan jenis infeksi yang dialami gitu. Ini penting ya, terutama untuk anak-anak yang lebih rentan mengalami komplikasi seperti balita, anak dengan riwayat asma, ataupun mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah teman berdua. Jadi teman berdua, kalau anak-anak kalian atau ponakan, adik ya kan, mengalami gejala yang datang tiba-tiba demam tinggi gitu dan kondisi tubuhnya terlihat makin lemas, jangan dianggap pilek biasa gitu ya. Lebih baik segera konsultasikan ke tenaga kesehatan agar bisa mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang lebih tepat teman berdua. So, aku masih punya informasi menarik lagi. Satu informasi lagi teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis. Ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, nomor 2 kita lanjut lagi. Nah, ini selanjutnya aku bakalan bahas ini ya, apa namanya, kesehatan usus nomor 2. Wah. Jadi kalau ngomongin kesehatan usus, yang sering kepikiran mungkin makanan, tapi ternyata kebiasaan kita sehari-hari ini, terutama sebelum tidur ya, juga bisa berpengaruh. Ahli gastroenterologi Dr. Jacob Sadik ya, membagikan beberapa rutinitas malam yang ia lakukan untuk membantu menjaga kesehatan usus sekaligus mendapatkan tidur yang lebih baik, teman berdua. Jadi yang pertama ya, kita bisa memberi jeda makan sekitar 3-4 jam sebelum tidur. Jadi jeda ini memberi tubuh waktu untuk mencerna makanan sebelum kita berbaring, teman berdua. Yang kedua, batasi kafein ya. Setelah pukul 4 sore, jadi buat kamu yang suka ngopi menjelang malam, mungkin kebiasaan ini bisa mulai dikurangi karena kafein ini bisa mengganggu kualitas tidur, teman berdua. Ketiga, kalau memungkinkan, atur waktu makan malam lebih awal, jadi sekitar pukul 6 sore misalkan. Menu yang dipilih juga bisa berupa protein tanpa lemak, sayuran, dan juga biji-bijian utuh yang kaya serat. Keempat, kalau setelah makan malam perut terasa kembung ya atau nggak nyaman, Dokter Sadik juga memilih teh jahe sebagai minuman yang menenangkan, teman berdua. Dan yang kelima, jalan kaki ringan setelah makan malam, selain membantu mengurangi rasa kembung, aktivitas ringan ini juga bisa merangsang pergerakan usus, membantu menstabilkan gula darah dan juga mengurangi stres. Jadi teman berdua, menjaga kesehatan usus sih ternyata nggak selalu harus dimulai dari hal yang ribet. Bisa dari kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu makan, membatasi kafein, sampai jalan kaki sebentar setelah makan. Dan tentunya kebutuhan setiap orang bisa berbeda-beda ya. Kalau punya keluhan pencernaan yang menetap ataupun mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, teman-teman berdua ya.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FM. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Lu dimanapun kamu, wah gak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya teman Pro 2. Nah di program acara yang selanjutnya itu ada program acara Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM RRI Jakarta teman Pro 2. Jadi kita bakalan seru-seruan bareng teman-teman dari Pro 2 FM RRI Jakarta. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, keracunan MBG tembus 53.000, DPR dorong pengawasan SPPG diperketat. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 2,6 guncang Bantul DIY. Informasi yang terakhir, latihan pertama tim bulu tangkis Indonesia fokus pengembalian kondisi. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Teman Pro 2, Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan nantinya tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Informasi yang kedua, teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Guncangan terjadi pukul 15.33 waktu Indonesia Barat Senin 13 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,84 lintang selatan dan 110,13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, tim bulu tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo. Senin 14 September 2026 ini merupakan markas dari klub bulu tangkis Jepang NTT East, teman Pro 2. Tujuan latihan ini adalah pengembangan

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh?

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM. Wih,
1: cakep. Udah diapalin loh. Kak Tiara gimana? Damang?
0: Alhamdulillah, Pangestu.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
1: ya?
2: Asli Bandung.
1: Wih deh.
2: Asli Bandung nih.
1: Plat D nih dua-duanya.
0: Jujur.
1: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
1: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
0: Aku sudah hampir 2 tahun.
1: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan bener banget.
1: Oke.
2: Okay.
1: Shock ya?
2: Lumayan sih.
1: Eh, beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
0: Beda.
1: Beda ya?
0: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Jalan terus kan.
0: Jalan.
1: Kalau di Bandung?
0: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
1: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
2: Asik.
1: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
1: Iya.
2: Asik. Jadi aku
1: jaga
2: lagi
1: jaga studio berarti.
2: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
1: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
1: Betul.
2: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Mm-hmm. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
1: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Bener banget.
1: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
1: Oh,
2: jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih, guys.
1: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
1: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
1: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
1: Pasti kan.
2: Produktif.
1: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
0: Aku kehidupanku terbagi dua.
1: Apa tuh?
0: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
1: Oh, atlet apa tuh?
0: Padel tentunya.
1: Ah, itu dia. Ya,
0: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Uh-huh. Kemudian nyanyi juga.
1: Nyanyi juga.
0: Sama Kang Adil.
1: Oke.
0: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
1: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya
0: asli,
1: ya.
0: Asli kayak dari Januari kemana aja.
1: Iya.
2: September ceria ya.
1: Nah, asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
1: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya
1: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
1: Banget ya?
2: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih.
1: Oh,
2: sibuk banget juga.
1: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
0: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
1: Yeah.
0: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana kesini kesana. Enggak juga gitu. Cuman
1: yes,
0: dinikmati.
1: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya.
0: Berpikir.
1: Bener.
0: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti gak kebayang ya?
0: Enggak.
1: Dulu gak kebayang.
0: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel. Oh seru dong bisa main setiap hari. Ya kan pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Nah, itu.
0: Itu belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
0: Nah, belum.
2: Ini belum nih.
1: Belum nih. Penasaran enggak, Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
1: Aduh.
2: Pisan dia tadi
0: di
2: Jakarta, aku di Bandung.
1: Oh,
2: kan beliau ini
1: bisa jalan. Lah, Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
1: Boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
2: Banget enggak sih?
0: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak, jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat
1: iya masa jujur banget ya kayaknya jujur banget
3: kembali
1: ya
3: kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
1: Tapi lagi ini nggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik nggak gitu kayak Kang Adio gitu mungkin lagi ngulik apa gitu.
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
1: piton,
2: emang
1: piton gitu Kang.
0: Lebih ke leopard.
1: Leopard ya, cheetah gitu ya.
0: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
1: Serius Kang?
2: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
1: Malah ke binatang ya?
2: Binatang.
1: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
1: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
1: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Okay,
2: sekarang menurun jadi 3.
1: Oh.
2: Ada buffy fish owl.
1: Oke.
2: Burung hantu.
1: Burung hantu
2: Sumatera.
1: Oke.
2: Kucing juga ada

0: apa nggak? Sesuatu enggak, gitu?
1: Nggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar kibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
2: Lagu lama ini untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Kak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: ya?
2: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
2: Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendy.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ya udah deh, Tiara Effendy aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya?
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Langsung ya?
2: Langsung lagunya.
0: Gak pakai lama, langsung approve ya?
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti gak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya?
2: Ada banget ya kita ya.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Karena
1: aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu, jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: I see, wah jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih, yang mau bertanya ke Kang Adi Ujian dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Yep. Btw, ini tuh pendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kang Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Nice. Dititip pesanin nih, asik. Sama pencipta lagunya, lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya,
1: aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah
0: sampai
2: akhir nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Oh, lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly Era.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh,
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Mm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Oh, dari langsung, awal.
1: Dan pemilik studio.
0: Oh.
1: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Oh, iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara aku, ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini
0: sampai
2: nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya
0: lagu
2: ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, okay, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, okay. Kenapa beda gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lebih beda aja,
0: okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Okay. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Gas jadi, langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke, okay, oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya? Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh.
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Oh, gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: ya, guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin Tiara, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bubus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, 2 jam enggak, selesai tuh.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam lah setengah.
1: Enggak nyampe 3 jam sih.
2: Kan satu sesi kan 1 jam lah. Ini ya selesai
1: 2 jaman di sih. 2 jam
2: setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman produser, kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman produser.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow. Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak
0: gitu.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal
2: jadi
0: banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman produser kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman produser. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produ seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagu se-happy itu ya, Kang. Ya, luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air. Kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan,
0: Segera
1: dirilis dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
1: alhamdulillah sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu wow, banyak banget gitu kayak, ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih, Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
2: aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
2: Gitu. Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya.
0: Pas pas gitu. Udah jadi.
2: Wah, wow. Apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
1: Adiwave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
1: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Dikit,
0: boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notis salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan yang di bawah
1: silakan.
0: Tuh.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak. Selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun, ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses
2: masih
0: menuju puncak.
2: Kita masih terus akan naik gitu. Dan mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
2: Ngos-ngosan ya. Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja jalan slow, sambil slow nyanyi gitu.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget,
0: berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Katgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, okay, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui,
0: okay,
1: yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Ya, sakitnya ya, ya, seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: ada
0: ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu, jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran, boleh tuh.
1: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang... ada terus gitu, jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya?
2: Enggak, lebih kayak, gimana lah.
0: Iya, pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan, mungkin bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mau Fatnik, mau Olnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: di sini dengan suara yang seperti ini. Kenapa ya teman berdua ya? Sekarang emang lagi kayaknya musimnya banyak orang yang ngalamin sakit radang dan lain sebagainya. Ada yang mungkin udah sehat sembuh, ada yang baru mulai teman berdua, ada yang alhamdulillah masih di titik ini, masih diberikan kesehatan. Dijaga ya teman produk kesehatannya ya, karena memang cuaca lagi gak baik-baik saja. Tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, yang otomatis dari tingkat virus dan juga bakteri juga semakin menyebar luas gitu loh teman produk ya. Maka dari itu buat teman produk yang sekarang lagi sehat-sehat aja, dijaga pola istirahatnya, pola tidur juga, pola makan dan lain sebagainya, agar kamu gak sakit kayak ini kayak gini. Punya suara kayak gini benar-benar menyiksa sekali teman berdua ya. Apalagi buat kamu mungkin yang mendengarkan malam hari ini, sorry itu saya dulu, disclaimer dulu atas ketidaknyamanannya teman berdua. Dan tapi Denny tidak sedih malam hari ini, karena Denny selama 1 jam ke depan nanti ditemani sama teman-teman Denny yang begitu luar biasa, yang sudah hadir di Studio Pro 2 RRI Jember ya malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol seru selama 1 jam. Ada teman-teman dari PIKR SMA Negeri 4 Jember. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Rame banget Studio Denny malam hari ini. Jadi walaupun suara Denny udah kayak terseok-seok kayak gini, gak apa-apa teman berdua ya, karena malam hari ini ditemani sama teman Denny yang banyak sekali, kursi 4 penuh teman berdua ya. Ada teman-teman dari PKR SMA Negeri 4 Jember. Ini adalah hari Senin. Gimana adik-adik, kalau anak-anak SMA kita memanggilnya adik-adik, kecuali Mas Taufik. Gimana hari Seninnya teman-teman di sekolah hari ini?
2: Wah, kebetulan saya kurang sehat, sama kayak Mas Denny, saya radang juga.
0: Tuh kan, Denny gak sendirian teman berdua. Tapi Denny tuh udah di titik, udah kelar radangnya, tinggal kayak penyembuhan suara gitu. Kalau Queen?
2: Ya sama.
0: Udah, tapi Queen gak berefek ya suaranya atau apa gitu?
2: Berefek tapi udah lumayan mendingan.
0: Udah lumayan, udah berapa hari?
2: Udah jalan 4 hari.
0: Tuh kan, ini Denny masih baru jalan 4 hari juga, tapi suara Denny belum kembali teman berdua ya. Oke, Queen baik-baik saja. Kalau Siva sendiri gimana sih hari ini?
3: Baik-baik.
0: Baik aja, juga hari Seninnya. Mungkin tidak ada kesibukan-kesibukan yang gimana-gimana hari ini?
3: Gak terlalu sibuk sih hari ini.
0: Biasanya kalau anak sekolah itu hari Senin itu emang gak terlalu sibuk apa gimana sih teman-teman?
4: Tergantung sih.
0: Tergantung ya, karena kebetulan Siva hari ini gak terlalu sibuk-sibuk banget ya Siva ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau Selvi gimana Selvi hari ini?
4: Cukup sibuk, tapi gak sesibuk itu.
0: Oke, kayak normalnya hari lah ya.
4: Iya.
0: Kalau Mas Taufik Seninnya gimana Mas Taufik?
1: Untuk Seninnya alhamdulillah sama seperti teman-teman, gak terlalu sibuk. Cuma kesibukannya nyusun play kerja, tugas-tugas kerja.
0: Oke, jadi ini masih awal bulan ya, bisa dikatakan gitu ya Mas Taufik ya. Jadi kesibukannya luar biasa sekali. Dan kali ini, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru teman berdua bersama dengan teman-teman dari PIKR SMA Negeri 4 Jember. Ada Queen, Shiva, Selvi, dan juga Mas Taufik. Kita kenalan dulu deh satu persatu dari teman-teman. Dari siapa dulu?
2: Dari aku dulu.
0: Boleh, silakan ya. Queen.
2: Hai teman Pro 2, kenalin aku Queen, Queen Zahira Kolbi. Di sini aku sebagai ketua umum PIKR Jendela SMA Negeri 4 Jember.
0: Ketua umum PIKR Jendela. Terus kelas berapa Queen?
2: Kelas 12.
0: Kelas 12. Terus sebelah kirinya.
5: Halo teman-teman, aku Shiva Aulia Bustami, anggota PIKR Jendela SMA Negeri 4 Jember.
0: Kelas
5: 10.
0: Kelas 10, masih baru banget ya berarti ya. Oke, masih sangat-sangat fresh from the oven cena ini ya. Terus ada siapa lagi?
6: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Selvi Martia Dewi Rahakbau. Aku anggota baru juga di PIKR, joinnya baru-baru ini. Dan aku dari kelas 11.
0: Kelas 11, terus sebelahnya kakak kelasnya. Mas Taufik silakan kenalan juga.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Taufik Rahman sebagai pelatih di PIKR SMA Negeri 4 Jember.
0: Oke, jadi lengkap banget ya malam hari ini teman berdua. Ada ketua umumnya, ada pelatih, dan juga ada anggotanya yang hadir pada malam hari ini

0: mewakili dari PR Jendela SMA Negeri Bacembar. Sebelumnya mungkin teman-teman boleh dikasih tahu juga sebenarnya PR ini apa sih, kegiatannya apa aja di dalamnya, silakan.
1: Jadi PR itu kan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang programnya itu dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dirancang sebagai wadah kegiatan program genre atau generasi berencana untuk remaja. Jadi PIKR itu suatu wadah kegiatan program genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Nah, PIKR itu punya 4 tujuan. Yang pertama itu memberikan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi remaja. Lalu tujuan yang kedua itu mencegah perilaku seksual berisiko di kalangan remaja. Lalu yang ketiga itu memberikan konseling bagi remaja yang sedang mengalami kesulitan gitu. Terus yang terakhir atau yang keempat itu mendorong remaja untuk menghindari seksualitas, nafza, serta HIV atau AIDS.
0: Oke, itu selain pandangnya teman berdua dari Big R itu sendiri, yang otomatis ini juga mengawali topik obrolan yang akan kita bahas di malam hari ini, yang tidak jauh-jauh dari remaja. Topik yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang mengenal peer pressure pada remaja dan juga pencegahan peer pressure yang negatif. Seperti apakah obrolan kita pada malam hari ini selanjutnya? Di sesi yang kedua dan ketiga kita akan dalami obrolan topik ini. Jadi pastikan kamu stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ini ada kata-kata yang istilah mungkin yang mungkin tidak semua orang tahu, yaitu tentang peer pressure. Sebenarnya apa sih itu, teman-teman, peer pressure itu?
1: Sebelumnya coba renungkan deh, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu almost of our decisions itu like mau pakai baju apa hari ini, mau main game apa, terus mau makan apa, dan bagaimana cara kita berbicara itu seringkali terpengaruh sama orang di sekitar kita kan. Nah, terutama itu teman sebaya. Nah, hal ini tuh wajar karena kita sebagai makhluk sosial itu butuh diterima oleh kelompok kan. Tapi ini tuh bakalan jadi buruk gitu kalau misalnya pengaruh ini tuh membawa ke hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang disebut peer pressure atau tekanan teman sebaya, dorongan dari lingkungan pertemanan yang membuat kita itu berpikir atau bertindak yang harus sama seperti mereka. Jadi kayak bayangin deh, peer pressure itu semacam arus sungai. Jadi kalau misalnya kita ngikutin arusnya, itu bakalan lebih ringan dan gak butuh tenaga ekstra kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelawan arus atau arusnya itu salah, kita bakalan butuh tenaga ekstra biar kita itu gak terseset di sana. Nah, jadi tenaga ekstra inilah yang butuh kita latih.
0: Oke, jadi secara gampangnya peer pressure ini adalah tekanan sosial ya, teman berdua ya, yang tentunya bisa kita dapatkan dari pihak eksternal, dari teman sebaya kita, ataupun dari keluarga mungkin bisa jadi, ataupun dari lingkungan-lingkungan yang lainnya. Nah, kenapa ini teman-teman, kan ada kaitannya dengan remaja nih, fenomena seperti ini begitu kuat banget di usia remaja, kenapa seperti itu?
2: Nah, oke, mungkin itu bisa terjadi karena remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa.
0: Betul.
2: Nah, itu terjadi beberapa perubahan, yaitu pencarian jati diri. Nah, semakin dewasa remaja ini semakin kepo dengan dirinya sendiri dan apa yang membuat dia itu berbeda sama orang-orang lain. Jadi dia itu kayak, aku mulai cari hobi, mulai cari minat, bakat, seperti itu. Nah, yang kedua, mungkin remaja ini lebih butuh validasi ya.
0: Oke.
2: Kalau misalnya waktu kita kecil kan, validasi terbesar kita cuma orang tua. Wah, kamu hebat banget nak, pinter banget. Padahal ya aslinya biasa-biasa aja. Nah, semakin dewasa remaja ini perlu validasi dari orang lain juga. Jadi menurut dia itu penting juga ini, validasi dari orang lain nih. Aku butuh nih buat dia tuh mungkin bisa jadi lebih pede kali ya kalau divalidasi gitu. Nah, terus terakhir ini agak bahaya tapi ada manfaatnya juga sih sebenarnya, FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO ini kita tuh kayak takut tertinggal tren, terus habis itu ngerasa gak gaul karena melihat kehidupan orang lain tuh yang sangat-sangat berbeda sama kita. Kayak ya, misalnya orang lain tuh hedon banget, terus kita tuh kayak biasa banget. Nah, kita tuh biasanya FOMO gitu kalau bahasa kerennya
0: juga gitu ya.
2: Iya, betul. Nah, jadi keinginan diterima, diakui, dan gak merasa tertinggal tuh buat remaja lebih mudah terpengaruh lingkungan.
0: Oke, jadi itu alasan kenapa sebenarnya peer pressure ini sangat-sangat menjadi melekat ya kepada anak-anak usia remaja di masa sekarang ini. Karena ya jadi ada masa pencarian dulu, bergesernya validasi tadi, terus sama ada FOMO tadi. Terus gimana teman-teman, peer pressure ini dengan contoh situasi yang nyata? Mungkin kan teman-teman yang saat ini sedang menjalani, mungkin bisa dikasih contoh nyata seperti apa sih sebenarnya?
1: Nah, jadi peer pressure itu ada 5 jenisnya dan ada 5 contohnya ya dari masing-masing jenis itu. Yang pertama itu ada direct pressure atau tekanan secara langsung. Nah, ini tuh paling mudah dikenali karena ajakan atau paksaannya itu terucap secara jelas. Misalnya nih, di kantin sekolah ada temen yang bawa rokok elektrik. Terus dia itu bilang gini ke temennya, nih coba, enak tau rasanya. Masa cuman kamu aja sih yang belum pernah nyoba? Jangan cupu gitu lah. Nah, di sini tuh ada 2 unsur. Yang pertama itu kata nih coba sebagai ajakan, dan jangan cupulah itu apa ya, kata apa namanya?
0: Merendahkan mungkin.
1: Iya, kayak tekanan secara psikologisnya.

0: gitu. Okay. Nah, terus yang kedua itu ada indirect pressure atau tekanan secara tidak langsung. Nah, sebenarnya ini tuh nggak ada ajakan secara verbal kayak yang direct pressure tadi, tapi ini tuh lebih ke perasaan diri kita kayak harus ikut gitu loh, padahal sebenarnya nggak ada yang ngajak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi misal tuh ya di kelas kita, temen-temennya itu pada pakai sepatu yang bermerek dan mahal gitu ya. Nah, kebanyakan dari mereka tuh kan pakai itu. Kita sendiri tuh enggak. Jadi kita tuh ngerasa kayak aku harus beli juga biar aku tuh enggak beda sendiri dari mereka. Padahal sebenarnya enggak ada yang ngajak atau nyuruh. Terus habis itu yang ketiga itu ada internalized pressure atau tekanan dari dalam diri sendiri, yaitu dari pikiran kita yang dipicu dari situasi sosial. Semisal nih, teman-teman kita udah pada punya pacar semua, sedangkan kita belum. Nah, kita tuh jadi ngerasa aneh sendiri kan. Akhirnya kita buru-buru nyari pacar, padahal diri kita itu belum siap. Terus yang keempat itu ada positive peer pressure. Nah, ini tuh menguntungkan diri kita ya, karena kelompok-kelompok itu mendorong kita ke arah kebaikan. Misalnya, kita tuh punya circle pertemanan yang tiap hari ngajak kita ke perpustakaan buat sekedar baca buku atau ngerjain tugas bareng. Nah, di situ secara nggak langsung kita tuh bakal terbiasa sama kegiatan itu dan tidak ada paksaan, malah kita jadi termotivasi. Terus yang terakhir atau yang kelima itu ada negative peer pressure, kebalikan dari positive peer pressure tadi, yang dimana membawa kita ke sesuatu yang lebih beresiko gitu. Misalnya itu ya, di sekolah ada geng yang punya kegiatan setiap hari Jumat itu bolos pelajaran buat nongkrong. Kalau misalnya kita gak ikut, kita bakalan dibilang gak solid kayak gitu. Jadi itu tadi beberapa contoh dan jenis dari peer pressure.
1: Oke, jadi ini sebenarnya contoh yang terjadi saat ini tuh sangat melekat sekali dengan anak-anak remaja ya. Ya memang itu banyak anak remaja yang merasakan dan juga mengalami hal tersebut ya. Ajakan dari teman-teman ataupun entah itu sebenarnya juga berangkat dari diri sendiri juga, yang itu semua harus ditahan dengan adanya edukasi dulu nih, filtrasi dulu nih, mana yang sekiranya itu baik untuk diri sendiri dan apakah itu bisa menguntungkan diri sendiri atau malah menjerumuskan, begitu ya teman-teman ya. Terus kira-kira apa dampak kalau misalkan nih terjerumus kepada peer pressure yang negatif teman-teman?
2: Kalau kita terjerumus ke peer pressure yang negatif, dampaknya sebenarnya cukup luas. Bukan cuma ke pergaulan, tapi itu berpengaruh juga ke kesehatan, psikologis, sama ke pendidikan. Kalau dari sisi kesehatan, misalnya seseorang cuman kayak ikut-ikutan rokok atau vape, lama-lama pasti akan kebiasaan. Terus kalau dari sisi psikologis, seseorang itu bisa merasa bersalah atau menyesal karena melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak mau dilakukan. Bisa juga muncul rasa tidak percaya diri dan kecemasan karena takut diketahui orang tua. Kalau dari sisi sosial, bisa muncul konflik dengan orang tua atau orang lain. Terus reputasinya juga jadi kurang buruk. Terus bisa juga berhadapan dengan masalah hukum kalau udah menyangkut tindakan ilegal. Dan dari sisi akademiknya, kebiasaan kayak bolos, terlalu terbawa masalah pergaulan, itu bisa bikin sulit fokus belajar, nilai menurun, sama berpengaruh juga ke kelanjutan kependidikan.
1: Oke, jadi ada beberapa dampak ya di situ ya, mulai dari dampak akademik, secara sosial, psikologis, dan juga dampak kesehatan yang memang bisa terjadi ketika misalkan teman berdua na'udzubillah terjerumus kepada peer pressure yang negatif. Jadi biar tidak sampai terjerumus ke hal tersebut, mari filtrasi dengan baik, hindari misalkan ajakan-ajakan yang memang itu akan merugikan dari teman berdua. Nah teman-teman nih, terus gimana dong, ada gak strategi khusus buat menghadapi peer pressure ini? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di sesi yang ketiga. Jadi pastikan teman berdua stay tune dulu di 89,5 FM Berdua Rechebar, teman terbaik kamu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 89,5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini dan juga teman-teman dari PKR Jendela SMA Negeri 4 Jember yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Dan kali ini kita udah masuk sesi terakhir mereka, teman berdua, dengan pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, yaitu strategi menghadapi peer pressure ini seperti apa sih? Silakan teman-teman.
1: Nah, supaya kita nggak mudah terjerumus, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita perlu membangun rasa percaya diri. Kita harus tahu apa yang menjadi nilai dan prinsip diri kita sendiri. Mm-hmm. Jadi, kita nggak mudah mengikuti orang lain hanya karena takut dianggap nggak solid atau nggak gaul. Yang kedua, kita perlu melatih kemampuan untuk menolak. Menolak ajakan teman itu nggak harus dengan marah, tapi bisa mengatakannya dengan tegas atau memberi alasan yang sederhana. Kalau situasinya masih membuat kita tertekan, kita juga bisa mengalihkan kegiatan ke aktivitas yang lebih positif. Yang ketiga, kita harus belajar berpikir kritis dan mempertimbangkan konsekuensi. Sebelum mengikuti ajakan teman, coba tanyakan ke diri sendiri, aku melakukan ini tuh karena aku yang mau atau karena takut ditolak kelompok? Dan apa dampaknya buat aku ke depannya? Jadi menurut aku, berani mengatakan tidak itu bukan berarti kita gak menghargai teman. Justru itu menunjukkan bahwa kita mampu menjaga diri dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri.
0: Oke, itu ya tadi terkait dengan strategi yang bisa dilakukan. Terus kan itu kan strategi kan dalam artian adalah dari diri kita, tapi kan juga ada peranan-peranan dari pihak eksternal yang tentunya bisa ngebantu dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Kalau peranan keluarga sendiri, teman-teman, dalam pencegahan peer pressure yang negatif itu seperti apa sih?
2: Nah, untuk peran keluarga mungkin yang pertama-tama bisa membangun komunikasi dengan baik ya. Komunikasi yang terbuka kepada anak. Jadi ketika di rumah itu gak cuma ngomongkan tentang akademik, tapi juga memberikan ruang aman bagi anak untuk bercerita soal perasaannya, soal pertemanannya, soal masalah yang dihadapi. Jadi orang tua tuh harus pintar-pintar mencari waktu di mana mereka itu bisa ngobrol, bisa deep talk gitu. Mungkin untuk waktu terbaiknya waktu makan malam atau after makan malam itu. Terus yang kedua, kenali circle pertemanan anak itu dengan baik. Jadi orang tua tuh bisa mengenal atau mengetahui anaknya mereka tuh kayak gimana sih, itu lewat teman-temannya juga. Nah, mungkin cara simpelnya bisa ngundang teman-temannya itu ke rumah ya, untuk main, untuk cerita-cerita mungkin soal keseharian yang mereka di sekolah tuh kayak gimana. Tapi dengan catatan, si orang tua ini harus mengayomi atau menanyakan hal itu dengan nyaman gitu, membuat obrolan itu nggak kaku. Jadi jangan terlalu mengontrol anak. Nah, yang ketiga mungkin menjadi teladan nyata. Jadi anak itu kan banyak belajar dari apa yang mereka lihat sehari-hari ya. Nah, anak tuh paling banyak kegiatan tuh di rumah ya, yang bisa menjadi contoh tuh di rumah. Jadi ketika orang tua itu bisa mengambil cara melalui prinsip, melalui hal yang mungkin tidak mengikuti arus ya orang tua itu, jadi anak itu bisa punya pendirian dan gak mudah mengikuti tekanan dari lingkungan luar.
0: Oke, jadi itu peranan keluarga yang ternyata sangat-sangat penting sekali ya dalam pencegahan peer pressure yang negatif ini ya, teman-teman ya. Kalau tadi dari peranan keluarga, bagaimana kalau misalkan dari peranan sekolah, khususnya dari PKR sendiri dalam pencegahan peer pressure yang negatif seperti ini, seperti apa?
3: Nah, sebenarnya untuk pencegahannya ya, peran keluarga, orang tua dan juga seorang guru ini sama-sama, yang pertama yaitu memahami bagaimana karakter pribadi remaja itu sendiri. Jadi tidak mudah menghakimi, memahami apa keperluannya, tujuannya bagaimana. Nah, untuk di sekolah sendiri itu lebih kepada tugas-tugas teknis ya tentunya. Yang pertama yaitu adanya pelatihan. Pelatihan apa? Yaitu keterampilan komunikasi asertif. Nah, komunikasi ini sangat penting karena terkadang remaja itu tidak bisa menolak. Nah, itu tentunya komunikasi ini sangat penting untuk remaja bisa mengatakan secara jelas, secara terbuka, tujuan hidupnya apa, dan berani menolak hal-hal sesuatu yang negatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu latihan pengambilan keputusan, dan juga yang ketiga manajemen emosi dan stres. Karena ketiganya ini saling berkaitan. Ketika remaja itu sudah diajak terus menerus, 1-2 kali mungkin bisa menolak. Ketika sudah 3 kali diajak, nah mungkin remaja bakal berpikir, nah apakah ada yang salah, apakah harus mengikuti. Nah itu sudah mulai nanti timbul-timbul stres, terus emosi, karena terus-menerus diajak dan adanya tekanan terus-menerus. Nah, ketika sudah emosinya tidak stabil, apa yang akan terjadi? Maka remaja itu akan sulit mengambil keputusan yang jernih. Nah, itu tentunya. Sehingga ketiganya ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali. Nah, perlu adanya kegiatan yang berkelanjutan terus menerus, tentunya dengan wadah PKR di sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu pembentukan konselor sebaya. Terkadang remaja itu merasa tidak enak, merasa malu mau bercerita kepada orang tua, kepada guru. Nah, salah satu solusinya, alternatifnya itu dengan adanya konselor sebaya. Nah, konselor sebaya ini adalah seorang konselor yang dari remaja sendiri. Nah, ini sebenarnya ada pelatihannya dari pendidik sebaya nanti menjadi konselor sebaya. Apa tugasnya konselor sebaya ini? Yaitu membantu remaja yang mengalami kesulitan atau mengalami tekanan terus-menerus sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Nah, tujuannya di sini yaitu membantu remaja itu mengambil keputusan yang benar. Okay. Seperti itu. Nah, harus memang diwadahi dengan adanya konselor sebaya. Yang ketiga yaitu simulasi, nah atau role play. Nah, ini juga sangat penting karena remaja ini perlu diajari, perlu adanya pembelajaran berperan. Misalnya yang tadi diajak buat merokok, diajak pacaran. Nah, remaja perlu diajari bagaimana caranya menolak, kayak gitu. Okay. Sehingga ajakan itu bisa ditolak dengan baik, tidak menjatuhkan lawannya. Intinya tidak sampai merusak hubungan pertemanan, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu membangun lingkungan yang pertemanannya sehat. Tentu ini karena tekanan itu ada dua tadi, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, perlu adanya lingkungan yang positif. Jadi teman-teman yang misalnya diajak untuk sesuatu yang negatif, bisa mencari teman yang satu frekuensi, yang itu kegiatannya positif. Kadang kalau kita sendiri di kelas, nah itu malah tambah banyak tekanan negatif. Bagaimana caranya? Yaitu lari atau mencari teman yang berkegiatan positif. Nah itu. Dan yang terakhir yaitu menjadi agen perubahan. Tentunya dimulai dari teman-teman pikir sendiri yang sudah dilatih, yang sudah banyak menerima informasi-informasi terkait dengan remaja. Nah, ini harapannya menjadi agen perubahan di sekolah untuk menghindari tekanan-tekanan yang negatif seperti itu.
0: Oke, jadi memang peranannya sangat penting sekali ya dinya PKR ini, karena ini adalah ibarat kata tuh kalau di sekolah itu lingkungan yang terdekat yang bisa memberikan dampak yang positif terhadap temannya, karena kan ini kan membawa agensi perubahan yang itu sebaya dengan teman-temannya, secara komunikasinya mereka akan lebih nyambung, terus kedekatan mereka tentunya lebih dekat lagi dibandingkan kalau misalkan kita misal langsung dari guru ataupun dari keluarganya sendiri masih ada ketimpangan status mungkin ya. Betul. Lebih tua, lebih yang dihormati, tapi kalau misalkan dengan teman sendiri tuh komunikasi yang bisa digunakan pun teman-teman akan lebih mudah mengerti dan juga lebih memahami, begitu ya. Oleh karena itu penting banget adanya PKR ini di sekolah. Nah, teman-teman kan ini waktunya udah mepet banget, mungkin malam hari ini teman-teman boleh masing-masing ataupun siapa gitu yang mau memberikan kesimpulan ataupun pesan sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, silakan.
2: Mungkin Pak Taufik.
3: Ya, untuk kesimpulannya ya, karena kita tidak bisa menolak tekanan-tekanan itu, baik itu tekanan yang positif dan negatif ya. Semuanya itu pasti kita alami, karena kita itu adalah makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri, baik itu di lingkungan sekolah, nanti di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Nah, kita tidak bisa mungkin hidup sendiri, akan tapi pasti kita berhubungan sosial. Nah, itu bagaimana cara kita itu bisa memfilter kegiatan-kegiatan yang positif dan juga yang negatif. Jadi teman-teman perlu dipahami ajakan-ajakan yang negatif itu bagaimana, ajakan-ajakan yang positif itu bagaimana, bagaimana ketika diajak kegiatan yang negatif, bagaimana cara menolaknya yang baik secara sopan tetap tanpa merusak hubungan itu. Terutama sekarang ya di era digital tentunya. Benar tadi pembukanya itu, semisal kita baru bangun tidur sampai kegiatan-kegiatan sehari kita itu, sebenarnya kita tidak berdiri di atas kaki sendiri. Akan tapi kita itu butuh validasi dari orang. Entah itu bikin story, story IG. Nah, ini cocok enggak ke pemirsa kita? Ini cocok enggak ke para netizen kayak gitu? Jadi kita itu perlu validasi dari orang lain. Bahkan sekarang itu bukan validasi dari keluarga lagi. Karena kan kita sering hanya itu bersama keluarga. Akan tapi karena adanya pergeseran-pergeseran sosial budaya, maka kita banyak perlu validasi dengan netizen-netizen. Bahkan sama follower-follower ya. Jadi ketika kita merasa tidak cocok dengan mereka, maka kita akan mengikuti kemauan mereka. Padahal sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau itu, kegiatan-kegiatan kita sendiri itu tidak perlu adanya validasi dari orang lain. Kita tetap teguh pendirian dengan pendirian kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri. Jangan sampai kita mengikuti orang lain. Karena kalau kita mengikuti orang lain, tidak akan ada habisnya. Seperti itu. Jadi meskipun kita mau ke kanan, ke kiri, mau ke atas, nah itu pasti nanti akan banyak komen-komen dari orang yang tidak sesuai dengan kita kayak gitu.
0: Oke. Ini pesan dan juga kesimpulan yang sangat menarik banget tentang peer pressure ya teman-teman berdua. Karena memang kita sejatinya dalam hidup saat ini ya, kita tidak menutup kemungkinan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan dulu tanpa adanya media sosial semasif sekarang, hidup kita mungkin tekanannya langsung dari lingkungan sekitar ya, dalam arti tetangga dan lain sebagainya. Tapi di dunia maya sekarang yang semua serba bebas untuk berkomentar ya, rasanya tekanan itu semakin berat gitu. Kentak ya, karena pada akhirnya anak-anak Gen Z sekarang ataupun anak-anak muda zaman sekarang itu kenapa sering mengalami mental health dan sebagainya ya, karena memang sumber informasi orang berpendapat sebagaimanapun itu tidak ada filtrasinya. Jadi semua berhak untuk mengatakan, dan sampai-sampai orang itu bisa berubah menjadi sesuatu yang kita tidak tahu, tidak kenal, anonim dan sebagainya, akun-akun yang fake, suka memberikan hate comment dan sebagainya. Itu kan yang membuat kita tuh merasa kayak down dan sebagainya, tekanan-tekanan seperti itu. Tapi kalau itu yang ada di zaman sekarang, berarti kita tidak bisa merubah itu. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa memfilterasinya, mana yang sekiranya patut untuk kita dengarkan dan mana yang sepatutnya kita tidak dengarkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman dari PKR SMA Negeri Majember yang sudah ada di Studio Berdua RR Jember. Semoga apa yang kalian sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman berdua. Thank you. Dan buat teman-teman berdua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. So stay tune.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.

Langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berdua sesaat lagi Denny akan menghadirkan cerita penutup hari setelah Denny ditinggal teman-teman Denny. Tadi rame, sekarang tiba-tiba sepi teman berdua. Masih ada 2 jam lagi Denny nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan saat lagi akan ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Apa kira-kira pertanyaan hari ini? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepat banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Deh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua congrats ya, yang hari ini sudah menghadapi hari Senin dengan kuat, tabah, hebat, luar biasa. Kenapa Denny kayak gitu? Karena Senin kan ibarat kata itu hari yang berat banget untuk dijalani. Kadang ada yang mampu, kadang ada yang tidak mampu, kadang ada yang memilih untuk rebahan saja karena tidak siap untuk menghadapi realita. Ya begitulah hari Senin teman berdua. Tapi dibalik kesibukan hari Senin, pasti ada hal-hal kecil yang ngebuat teman berdua itu ngerasa kayak made my day. Wah, yang buat harinya itu tiba-tiba bahagia. Moodnya tiba-tiba naik teman berdua ya. Yang awalnya mungkin mager, males, ataupun bad mood, tiba-tiba karena sesuatu hal kecil mungkin bisa membuat hari kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira hari Senin ini teman berdua, apa hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu? Boleh cerita di 081-559-7089-50.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chemfarms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

89,5 FM Pro 2 RRJ, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya malam hari ini masih Denny temenin kamu. Dan Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Apa hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu? Boleh kasih tahu di 0815597089 50.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita bakal bacain gabungan dari teman berdua satu persatu ya. Teman berdua, malam hari ini apa hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu? Dari Rani di Kaliwates. Kalau aku paling gampang moodnya balik cuma dengan beli minuman favorit. Sambil duduk santai, denger musik, terus biasanya pikiran yang tadinya penuh jadi lebih tenang, Kak. Gak perlu sesuatu yang besar, kadang cukup kasih waktu sebentar buat diri sendiri udah cukup. Tuh, makanan atau minuman emang sebikin mood kita itu naik, teman berdua. Fikri di Patra, aku biasanya langsung pasang lagu yang aku suka. Entah kenapa musik tertentu bisa bikin suasana hati berubah dengan cepat. Apalagi kalau sambil jalan atau beres-beres kamar. Biasanya setelah itu mood sudah jauh lebih baik. Jujur kalau aku juga lagi, kalau lagi gak, lagi sumpek gitu ya teman berdua, kayak melakukan kegiatan bersih-bersih itu sangat-sangat stres-stres banget ya. Ada Mira Sumbersari, kalau aku ngobrol sama temen emang yang memang sudah dekat. Kadang cuma ngobrol hal random dan ketawa-ketawa aja udah cukup. Gak harus cerita masalah, yang penting bisa mengalihkan pikiran sebentar. Terus ada juga Bagas di Ajung. Aku paling suka keluar sebentar naik motor tanpa tujuan yang terlalu jauh, cari udara, lihat suasana sekitar. Mungkin berhenti beli makanan favorit. Setelah itu biasanya kepala terasa lebih fresh dan masalah yang tadi kelihatan berat jadi terasa lebih ringan, gitu katanya. Nanda di Ambulu, tidur atau rebahan sebentar, Kak. Kadang mood jelek sebenarnya karena badan capek. Setelah istirahat sebentar dan bangun dengan kondisi lebih fresh, biasanya aku bisa melihat semuanya dengan lebih santai. Kalau kamu gimana teman berdua? Kira-kira apa hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu? Boleh cerita di 0815597089.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Kau ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

berdua untuk kamu yang malam hari ini pengen selalu dengerin, connect terus dengan program 2 RRI Jember. Emang paling pas banget untuk 52 download aplikasi RRI Digital, aplikasi yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus selanjutnya lagi, kamu juga bisa dengan podcast, music, dan juga berinteraksi dengan para penyiar. Tidak hanya itu saja, kamu juga bisa loh teman berdua baca berita secara online lewat aplikasi itu. Jadi informasi dapat, entertainingnya juga dapat, dan masih banyak hal experience yang bisa kamu dapatkan dalam satu aplikasi yang bisa kamu download dan install melalui Play Store ataupun App Store kamu secara gratis, aplikasi RRI Digital.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.

0: pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
2: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana?
2: Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
3: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngingetin dulu ke Puan buat kamu berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu apa hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu. Cerita ini 081-55-970-8950 ke Puan kamu. Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Eh, tapi suara aku bagus, kan?
2: Aca!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tamam Nomor 2 Denny mau bacain dulu gabungan dari Tamam Nomor 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Apalah kecil yang selalu berhasil bagi mood kamu. Dari Rizky di Kaliwatas. Kalau aku biasanya olahraga ringan, gak perlu lama-lama, yang penting bergerak dan keluar dari rutinitas. Sudah selesai, rasanya lebih enak karena pikiran jadi gak terlalu penuh. Ada juga dari Putri, hal kecil yang selalu berhasil memperbaiki moodku adalah melihat video atau foto-foto lucu. Kadang cuma butuh ketawa sebentar sih kak untuk mengubah suasana hati. Setelah itu biasanya aku bisa kembali mengerjakan aktivitas dengan lebih nyaman lagi. Ada Arga, aku suka merapikan kamar kalau lagi bad mood. Awalnya emang males, tapi setelah melihat ruangan jauh lebih rapi, rasanya ada kepuasan tersendiri nih kak. Kayak pikiran yang berantakan ikut sedih lebih tertata. Ada juga Intan, kalau aku biasanya cari makanan favorit, ada makanan tertentu yang emang punya efek bikin aku lebih happy. Semakin makan, sambil makan aku biasanya nonton sesuatu yang ringan. Dan perlahan mood yang tadinya jelek mulai membaik. Ini berarti tiba-tiba anak kalau misalnya makan harus nonton Tamam Nomor 2. Terakhir Reno, buat aku hal kecil yang paling ampuh adalah ngobrol atau bercanda dengan keluarga di rumah. Kalian cuma duduk bareng dan juga cerita soal kejadian hari ini udah cukup. Rasanya seperti diingatkan bahwa di tengah hari yang melelahkan masih ada tempat untuk pulang dan juga merasa nyaman.

Mama Perdua, thank you banget ya malam hari ini sudah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 14 September 2026. Suara Denny udah mulai menipis, udah saatnya kita beristirahat dulu teman Perdua. Tapi buat kamu yang pengen tidurnya ditemani dengan lagu-lagu yang mengenakan tidur kamu, pas banget untuk kamu bisa dengerin Just Music sesaat lagi dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Perdua Region, berteman terbaik kamu.

nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Imam Berdoa sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah hanyalah sebab semata, tidak berpengaruh dengan sendirinya dan tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Seorang muslim mengambil sebab dan bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah SWT. Ruqyah yang mengandung